0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Seramai 158 pengantara atau mediator pro bono kini berdaftar di bawah Pusat Mediasi Madani sejak inisiatif itu dilancarkan Mei lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kula Segaran berkata, perkembangan itu membuktikan sokongan profesion guaman dalam memperluas akses rakyat kepada penyelesaian pertikaian di luar mahkamah. Menurutnya, mediasi membolehkan kes diselesaikan dengan lebih cepat selain membantu mengurangkan kes tertunggak di mahkamah. Ketika ini, lebih 1,000 peguam di seluruh negara berperanan sebagai mediator, termasuk kira-kira 45 orang di Perak. Perkeso bersedia bekerjasama dengan SPRM bagi menambah baik sistem pengurusan tuntutan serta memperkukuh tadbir urus agensi itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang tuntutan palsu dan akan menyalurkan kes kepada pihak berkuasa. Langkah penambahbaikan turut melibatkan semakan prosedur operasi standard serta sistem pemprosesan tuntutan. Sebelum ini, SPRM membuka 81 kertas siasatan berkaitan dakwaan penyelewengan program Daya Kerja 2.0 membabitkan 143 syarikat dan 98 individu. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin atau parti ditahan Jabatan Imigresen Malaysia menerusi 6,237 operasi penguatkuasaan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Zakaria Syakban berkata, dalam tempoh sama, lebih 84,000 individu diperiksa, manakala 978 majikan turut ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan imigresen. Pada Jun sahaja, sebanyak 1,154 operasi dijalankan yang membawa kepada penahanan 4,093 warga asing serta 133 majikan. Kesalahan utama dikesan ialah tidak memiliki dokumen perjalanan atau pasah selain menyalahgunakan pas yang dikeluarkan. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aisyah.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Yup Yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma
3: ada, koma tahu ke kita?
4: Pada hari ini, 11 hari bulan Julai dalam tahun 1823, satu perjanjian antara negeri Selangor dan negeri Perak telah ditandatangani. Perjanjian ini ditandatangani akibat wujudnya hubungan antara kedua-dua buah negeri dengan pihak Belanda. Dalam tahun 1648, Perak telah menandatangani satu perjanjian yang memberikan Belanda monopoli dalam perdagangan bijih timah. Pada tahun 1818, perjanjian tersebut telah diperbaharui. Selangor juga ketika itu berada di bawah pengaruh Belanda. Kekalahan Selangor dalam serangan terhadap Belanda di Melaka pada tahun 1783 membawa kepada paksaan terhadap Sultan Ibrahim untuk menandatangani perjanjian yang meletakkan Selangor di bawah lindungan Belanda dalam tahun 1786. Perjanjian ini telah memberi Belanda monopoli dalam perdagangan biji timah. Dalam tahun 1819, Gubernur Thyssen telah mendesak Sultan Selangor untuk menandatangani satu perjanjian yang sama seperti tahun 1786. Bagaimanapun, kerajaan Belanda di Betawi enggan mengesahkan perjanjian tersebut dan Selangor bebas daripada kawalan asing. Akhirnya, dengan persetujuan negeri Selangor dan negeri Perak, maka pada hari ini, dalam tahun 1823, satu perjanjian telah ditandatangani bagi menyekat perdagangan biji timah yang dimonopoli oleh Belanda. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
0: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
3: satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
4: Cik, cik, cik, cik, cik, cik. Itulah bunyi cicak.
5: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
2: Masuk adalah percuma. Jumpa kau.

0: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Homer aja.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Kau ni,
1: Fahan. Ha?
2: Kau okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Apa yang terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan.

0: Awak o kita, jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Pameran buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Jangan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk nikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan bertuah bagi memenangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut baucer bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Ion Big Falim Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Terima kasih korang kerana terus kekal mendengarkan Perak FM. Tak kira di mana korang berada, kalau korang nak lebih mudah, dengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan tambahan pula, sekarang ini musim Piala Dunia FIFA 2026, korang juga boleh menonton perlawanan-perlawanan menarik menerusi RTM Klik. Dan antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan korang ucapan hujung minggu yang hadir pada hari ini, antaranya ada Mantasho dari Bercam, ucapannya selamat pagi, selamat berkonti, ucapan buat Encik Zaini atau Nini dan juga Puan Roshidah Ibrahim yang berada di Kampung Pekalan Ikan Kuat Lenggong, semoga berada dalam lindungan Allah selalu. Tanya kepada pasukan kegemaran Encik Zaini, pasukan apa tu? Pasukan Spanyol, koma. Spanyol telah berjaya mara ke separuh akhir, yang telah pun berjaya menewaskan pasukan Belgium pada awal pagi tadi, yang mana mereka dijadualkan bertemu dengan pasukan pilihan, boleh dikatakan pilihan, pasukan Perancis pada hari Rabu 15 Julai 3 pagi. Dan jangan lupa koma, pada pagi esok masih lagi ada dua perlawanan yang bakal berlangsung, antaranya pasukan Norway bertemu dengan England. Pasukan Norway, pasukan underdog kan, tiba-tiba muncul di skuad akhir ini, memberi saingan kepada pasukan England dan juga juara edisi lalu Argentina yang akan menentang Switzerland pada jam 9 pagi. Jangan terlepas peluang aksi Piala Dunia FIFA 2026 di mana lagi, di RTM. Antara yang boleh juga teman kongsikan bersama dengan koma ucapan yang hadir, ada Tuan Haji Syahrudin dari Taman Keledang Jaya dengan ucapan kepada semua pendengar setia Perak FM, semoga dengan berkat doa kalian dan juga izin Allah di pagi Sabtu ni kamu semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat, amin. Terima kasih Tuan Haji atas doa. Juga ada Tuan Haji Bahrudin dari Copin Parit, apa khabar orang Parit, ucapan beliau, selamat datang kepada bonda-bonda seramai 30 bonda-bonda kita ni yang hadir pada hari ini. Ada apa sebenarnya yang hadir dari Ipoh ke Kampung Copin Kanan pagi ni dalam program Kuliah Duha Perdana dan ada jamuan makan pulut durian, Ewa kan. Maklumlah sekarang ni musim durian je. Hari ni hari Sabtu cuti, apa lagi air berjalan lah. Selamat menjamu selera. Juga ucapan dari Tuan Haji, terima kasih kepada Tafiz Haziq dan juga Hakimi, steady lah anak muda ni, tolong program pagi ni. Juga ada Abang Fendi Jelapang, ucapannya selamat pagi kepada semua sahabat CJU kabarnya, juga kepada semua rakan-rakan kelab pendengar Perak FM, sahabat-sahabat Iskandar Shah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat kan, pada pagi ini. Dan juga ucapannya, nak ucapkan tanya kepada akak saya, Nora Nita binti Abdul Munir, yang menerima menantu pada hari ini, menantu yang ketiga. Komen. Alhamdulillah, moga majlis berjalan dengan lancar. Wah, macam nak sambut mempelai datang kan, berganti sampai kan. Okey, juga ada Izmir dari Rapat Siti Ipoh, terima kasih mendengarkan Perak FM, selamat hujung minggu Sabtu ni kan. Apa dibuatnya. Juga ada Mawar Perak dari Taman Mesir Rakyat Kampar, apa khabar Cik Mawar kita yang sentiasa mengikuti Perak FM tak kira di mana aja. Juga ada Kak San dari Lawin, juga ada Yop E. Manong. Ui, ngantuk pagi-pagi ni udah kopak durian koma. Hai mak, kabarnya nak buat tempoyak co. Steady Kak Amy, Ani, Juli dan juga Midi, katanya bau tempoyak le kereta balik Kuala Lumpur nanti. Apa nak dikisah, bau boleh hilang kan. Okey, semoga koma berbagi pada hujung minggu ini. Kalau nak kongsikan ucapan hujung minggu koma, jangan malu, jangan segan, boleh kongsikan bersama saya Rick di ruangan WhatsApp Perak FM. Terus kekal lekat, layan radio nombor 1 orang Perak.

Himpunan Berinformasi tentunya untuk Koma aja. Udah pun 8.54 minit pagi ketika ini. Terima kasih Koma mendengarkan Perak FM segmen Gegar Pagi bertemakan saya Rik yang sedang memandu ke mana aja destinasi Koma pada hujung minggu ini. Semoga perjalanan Koma selamat sampai ke destinasi yang tuju. Mengenai masa perjalanan tu, kadang-kadang apa yang kita rancang tak semestinya berlaku kan. Tawakal redha insyaAllah, yang penting selamat. Dan teman nak kongsikan juga ni antara info trafik, terutamanya kepada mereka yang menggunakan lebuh raya, pengaktifan smart lane di kilometer 354 hingga kilometer 356 arah utara dari Sungai ke Slim River, lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan yang boleh gunakan smart lane ya. Bukan marah pada pemandu-pemandu kenderaan beraidak. Pesanan penuh kasih sayang. Bawa kereta berhati-hati ya. Itu antara yang boleh teman kongsikan juga. Ucapan yang hadir pada pagi ini, antaranya ada Yong Mama Fifi, kabarnya kejap lagi nak balik Parit. Hari ini nak sambut birthday mak mertua Mama Fifi yang ke-87 tahun. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik, kasih sayang yang berpanjangan buat mak mertua Yong Mama Fifi kita ya. Juga ada ucapan dari Kak Su yang berada di Kampung Mawar tepian desa MTD Cameron Highland. Terima kasih orang Cameron Highland mendengarkan Perak FM. Yang mungkin dalam perjalanan nak ke Cameron Highland pun mungkin nak merasa strawberry Cameron Highland kan. Pada hujung minggu ni semoga perjalanan Koma lancar hendaknya ya. Maklumlah hari Sabtu Ahad ni memang ramai orang Koma. Dan juga ucapan dari Kak Su kita untuk warga Ipoh, Selama dan juga Batu Kuor. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hadir ada Kak Suraya dari Taman Seroja. Kamunya salam Rik, hadir dari Kuala Kangsor, mendengarkan Perak FM resi frekuensinya 95.6 MHz. Juga ucapan hujung minggu dari Yong Marhamah Muhammad dari Taman Lapangan Jaya Ipoh, tengah nolong Encik Suami prepare tempah nasi ayam tengah hari. Tak banyak lah jadi le rezeki, alhamdulillah ya. Yang penting kita syukur yo. Juga ada Kak Zah Taman Bertuah, kabarnya tengah masak nasi lemak untuk cucu. Selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah. Esok Kak Zah buat bubur asyura di surau. Siapa-siapa nak merasa bubur asyura, Kak Zah boleh hadir lah ya. Di mana, di surau Taman Bertuah lah. Dan ucapannya selamat pagi buat anak saudara Yong Fatimah kita di Gelong Pupuyu sana. Terima kasih Koma yang berkongsi ucapan. Semoga Koma berbahagia hendaknya. Nak kongsikan boleh aja di jam yang seterusnya. Jangan mana, terus kekal layan Perak FM tentunya.

0: RN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layang-layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu nama janji, saya nama janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahma, ada duit sikit bagi Sara, ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat demi?
0: Dan Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Ketelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertembungan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk koma aja.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship Supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bangun?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang
3: pagi. Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

ada informasi tentunya untuk koma aja. Dan pun di jam yang keempat bertemakan saya Rick menemani koma, menghiburkan koma dalam ruangan Gegar Pagi di Radio Nombor 1 Orang Perak. Terima kasih juga kepada koma yang terus kekal setia lekat dengarkan Perak FM. Ajanya benar. Dan teman juga nak berkongsi bersama dengan koma yang mana bakal berlangsung program Majlis Perasmian Kampung Angkat Madani Jabatan Penjara Malaysia yang mana akan berlangsung pada 24 Julai Jumaat bermula 12.30 tengah hari hingga 11 malam dan juga 25 Julai 2026 iaitu hari Sabtu bermula jam 7.30 pagi hingga 1 tengah hari, bertempat di mana? Di Kampung Tanjung Piandang Perak. Jadi kepada penduduk setempat khususnya orang Kampung Tanjung Piandang ni, hampa kenamai. Yang mana perasmi program akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jadi ayuh bersama-sama memeriahkan suasana majlis, okey. Dan antara yang boleh teman kongsikan juga bersama dengan koma ucapan hujung minggu yang hadir, ada Yong Liza kita dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Nombor 1 Orang Perak kabarnya. Ucapan selamat pagi kepada keluarga, sahabat-sahabat, warga kerja Perak FM. Terima kasih. Dan tak lupa buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana koma beradanya, benar. Dan untuk pengetahuan koma, bukan teman je seorang bekerja hari ini, ada kawan-kawan teknikal saya juga bekerja pada hari ini, kawan-kawan keselamatan saya pun bekerja pada hari ini. Selamat bertugas diucapkan kepada koma semua ya. Yang juga berbakat dalam nyanyian lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee, jangan lupa koma hari ini ada uji bakat bintang P. Ramlee. Jika kau memang handai lah melakonkan, orang kata memang mirip lah, cupin telinga ada mirip Tan Sri P. Ramlee pun, koma boleh datang hadirkan diri koma pada hari ini di RTM Perak, okay? Dan antara ucapan yang hadir pada pagi ini juga ada Chu dari Sauk, dengan perkongsian cuaca Sauk pagi ini cantik, doa dah rutin harian macam biasalah, mengemeh di kawasan rumah Chu baru nampak cantik persekitaran rumah aja, benar. Bila persekitaran kita, persekitaran rumah kita khususnya lah kan, bila cantik tu sedap mata mandang, tenang hati dibuatnya ya. Semoga dipermudahkan urusan Cu kepada kamu semua juga pada hari ini, macam-macam aktiviti kan. Okey, dan juga yang boleh saya kongsikan ada Yong Hasizah Bahar dari Tasik Ipoh. Kabarnya Tasik Ipoh panas menyenggor koma. Idak-idak panas-panas manja pagi ni. Dengan ucapan selamat hujung minggu kepada pendengar setia Perak FM, sahabat grup CJU, semoga kita semua dilindungi Allah, diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki. Terima kasih Yong, layan Perak FM. Dan juga ada Mus dari Kuala Sepetang hadir dengan kata-kata pada pagi ini. Alamak, saya tak ada pula kan nak backup lagu background tu, baru sedap sikit. Dengan kata-kata yang indah memang mudah untuk diungkapkan, tetapi akan mudah lebih indah apabila dizahirkan melalui dengan perbuatan. Barulah betul kan. Tak adalah orang cakap Mika ni cakap tak serupa bikin. Apapun, terima kasih untuk kata-kata inspirasi pada pagi ini Musri Larut. Dan juga ada Kak Ita Chot dari Botani, ucapannya buat Akak Leila HB Road, Abang Sam, Akak Aziroziah, Akak Azizah Bahar, Akak Siti Hawa, Taufik Apik Ujung Rintis, buat semua sahabat grup CJU tak kira di mana koma berada, terus kekal layan Radio Nombor 1 Orang Perak, tentunya Perak FM, untuk koma aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerit penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja, bertemankan saya Eric di radio nombor 1 orang Perak. Selamat berhujung minggu koma. Ha, semoga berbahagia kan. Ha, koma dapat menghiasi hujung minggu koma bersama yang tersayang. Ha, yang terbaiklah untuk koma. Ya. Ha, dan dalam kehidupan ni terdapat dua hal yang datang silih berganti. Ha, kalau koma tahu apa dia. Iaitu kesenangan dan kesusahan. Namun tak ada orang yang selamanya senang atau susah terus menerus kan. Betul tak? Apapun, bersyukur. Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kita. Terima kasih koma. Kena terus kekal layan Perak FM. Ada Fizri dari Kampung Peluk Dua Lasa nak ucapkan selamat pagi kepada semua warga Kampung Peluk Dua Lasa. Tak lupa juga kepada my lovely wife lah. Ini bukan bodek ni, ini betul ni, Nur Farahin. Juga rakan-rakan sekolahnya Jang, Syauki, Amir, Anga, Ari Red Komando, Syawal, Nazrin, Kenny, Fairuz, Janggut, Padil, KPJ, apa kekudap koma pagi ni. Terima kasih Fizri mendengarkan Perak FM. Dan juga ada orang Manjung. Kita ada Salina dari Manjung nak buat ucapan untuk suami Encik Azharul Zaman Aziz. Selamat berkhoja. Semoga hasil titik peluh awak mencari rezeki untuk keluarga kecil kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala keberkatan. Terbaiklah kan kepada pejuang-pejuang kita, bapa-bapa kita, ibu-ibu kita yang berjuang pada hari ini. Semoga diberkati untuk keluarga-keluarga kan. Amin. Penuh kasih sayang untuk koma. Terus kekal layan Perak FM. Tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk siapa lagi.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: terus kekal Terra FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja.
1: Kita tinggal untuk koma aja dah pun 9.1 minit pagi. Tugasan saya menemani koma dalam ruangan Gegar Pagi dari jam 6 pagi tadi akan berakhir di sini. Dan sebentar nanti rakan tugas Mira yang akan menemani koma pula dari jam 10 hingga 2 petang. Jadi koma kena terus kekal lekat layan radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Ha, sebelum saya mengundur diri, ada ucapan yang ingin saya kongsikan. Antaranya ada Kak Nur Azila kita. Dengan ucapan selamat hujung minggu, Rick. Juga kepada anak menantu, suami, warga Kampung Gajah yang mendengarkan Perak FM. Semoga dimurahkan rezeki kita, dipanjangkan silaturahim antara kita semua. Terima kasih Kak Nur Azila Wati kita. Juga ada Kak Mona kita. Dengan ucapan salam hujung minggu buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM, sedara sepupu, sepapat, semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana kamu berada, dalam perjalanan nak ke tapah, anak dara ada job WCC kat sana. Semoga dipermudahkan segala urusan kamu di sana. Apa jua yang kamu lakukan pada hari ini, selamat hujung minggu. Terus kekal layan Perak FM. Assalamualaikum. Takut.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Daripada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, pada upacara pengebumian bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Spanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Stolbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itul pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
2: Kesimpulannya bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

Ya, selamat bercuti buat anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami di PRFM. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Dan terima kasih juga kepada DJ Rick yang dah pun menggegarkan pagi hujung minggu anda hari ini. Dan untuk sambung, Mira akan bersama dalam segmen Yop yang bermula jam ini sampailah pukul 2 petang kejap lagi. Pastinya, waktu-waktu macam ni ramai yang dah keluar makan. Cari-cari keluar makan kan? Ataupun orang kata food hunting lah hujung minggu ni. Mira nak ucapkan hati-hati memang. Pandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan di sini Mira pastinya nak menceriakan lagi perjalanan Komo tu dengan lagu-lagu yang tengah trending. Okey, jom kita layan dulu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Kesuma, lagu yang tengah trending ketika ini. Jom.

0: Hai, jangan lupa dengarkan lagu Kisah Ku Inginkan hanya di Perak FM. Untuk koma aja.
1: Selamanya.
2: Mohlah dengar yuk.
3: Mohlah dengar yuk. Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.
5: Aduh, panas berbaulah pula. Tak lalu rasa nak masuk ni. Ha, sebagai orang awam, kita mestilah menjaga kebersihan tandas awam kita tau. Pertama-tama, gunakan air paip secara berhemah. Kedua, jangan sesekali membuang sampah di dalam lubang tandas. Nanti, tandas tersumbat pula. Ketiga, pam tandas lepas digunakan. Terakhir sekali, jangan

0: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Pera FM untuk koma.
1: Ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Bagi yang memandu dalam perjalanan nak bawa keluarga pergi jalan-jalan cuti hari Sabtu ni, moga selamat sampai ke destinasi. Dan bagi yang sedang menjamu selera, kalau tadi dimulakan dengan bismillah, haruslah disudahi dengan alhamdulillah. Pandai semua. Dan terima kasih juga kepada Yuk Syaru kita, katanya mendengarkan kami menerusi RTM Kli. Katanya Perak FM banyak info maklumat yang disampaikan. Dan kita ada juga Kak Leila kita, katanya tadi baru lepas kemas rumah, ni sambung nak dengar Mira nak gosok baju pula lah. Sebab kan Kak Leila kita nak gosok baju tu kan, Mira nak belanja satu lagu lah daripada Spider dengan Aladdin. Perak FM untuk koma aja.

0: Topik pagi ni kita santai sikit. Hujung minggu, satu Ahad ni mana yang kamu suka?
1: Kata Mapa Taman Hiburan ke dua-dua hari ni?
0: Terus mandi Sabro dari SKTM Tanjung Malim. Taman suka hari Sabtu dan Ahad sebab ada kenduri kahwin.
1: Iyalah. Ilas dari cemok.
0: Hari yang paling saya suka Sabtu sebab cuti.
1: Okay, ada juga yang kata bila tiba satu Ahad ni ada majlis ilmu kan? Boleh dengan ceramah. Jomlah kongsikan topik pagi 9 pagi hingga 10 pagi di Perak FM untuk koma aja.
2: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Satu malam, seribu kenangan.

Memandangkan hari ini pun merupakan hari populasi sedunia, mungkin ada yang tak tahu lagi lah, anggaran populasi dunia dah pun mencecah ke 8.3 bilion orang bagi tahun ini tau. Tapi kan dalam lautan manusia tu yang berbilion-bilion ni, yang kita cari cumalah seorang je yang boleh faham kita. Betul ke tidak? Seseorang yang bila kita dah sayang tu kan, gunung pun kita sanggup dedaki dan lautan api pun sanggup kita renangi. Gitu. Dan mungkin kalau anda ada lagu yang nak ditujukan buat seseorang yang istimewa tu, boleh saja hantarkan di WhatsApp kami di nombornya 010-200-7055. Jom kita layan dulu dengan Bruno Mars, Risk It All. Lagu ni istimewa buat anda yang mungkin dah pun jumpa seseorang yang dalam yang satu dalam sejuta tu. Layan dulu Pera FM untuk koma aja.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Extra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
2: Hai, saya Tajul.
3: Hai, saya Hazamah.
4: Saya Wani Hasrita.
5: Saya K. Bahar.
6: Hai, saya Aiman Tino.
7: Hai, saya Sufian Syamin.
8: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
0: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.
9: Bukankah kau tahu sukan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau.
10: Sampai hati kanda nak mancung dinda. Sampai hati kanda.
9: Eh, aku punya laki. Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia.
11: Wah, betul punya marah kawan tu ya.
0: Janganlah marah-marah. Pesanan ikhlas daripada kami, Perak FM. Untuk koma aja.
12: Relax, brother. Brother, relax lah.
13: Kena relax selalu, brother.
14: Perak FM, hiburan berinformasi.
15: Dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di Al.

0: tujuh-ujuh minggu kopi ni seronok kamu bersantai ya. Lihatkan diri dengan anak bini. Sambil-sambil tu dengar pula Perak FM. Ia apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma je.
1: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Dimensi Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Perak FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal.
2: Ya, sedang berlangsung ketika ini uji bakat Bintang P. Ramli bagi tahun 2026 bertempat di studio MPS RTM Perak. Sampailah pukul 5 petang kejap lagi. Jadi mungkin ada yang sedang mendengarkan kami tak kiralah di radio mahupun menerusi aplikasi RTM Klik yang rasa-rasanya ada suara dan gaya-gaya ala-ala Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Tunggu apa lagi yang mungkin nak mencuba nasib? Jom datang sekarang juga di RTM Perak. Dan kalau anda nak tahu maklumat lanjut, apa yang kamu perlu bawa ke kan, bolehlah ke media sosial kami di Facebook ataupun di TikTok. Dekat situ ada informasi lah apa yang perlu bawa sekali, minus one dan segalanya. Jadi sekali lagi Amira sampaikan, uji bakat ini sedang berlangsung sampailah pukul 5 petang kejap lagi. Jom sertai.

Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terima.

Chiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: ini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: RTM, hiburan berinformasi.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda pandai menyanyi?

Puja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: koma je.
1: Tak koma je.
0: Tak koma je.
2: Yang bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma je.
3: Ya, buat warga Cangkat Rembian, terima kasih mendengarkan kami di frekuensi 97.3 MHz. Dan terima kasih juga buat anda yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Sambil-sambil tengah bersantai hari Sabtu ni, buat yang belum ada aplikasi RTM Klik tu kan, apa tunggu lagi? Jom cepat-cepat muat turun di telefon pintar masing-masing. Prosesnya senang sahaja, percuma, dan anda boleh dengar kami di Pera FM secara live di mana-mana sahaja anda berada. We'll be right back.

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Mansi Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Pera FM.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk. Pera FM untuk koma aja. Setiap lagu pasti ada iramanya dan setiap kisah pasti ada ceritanya. Macam Yop Zainal kita ni ceritanya nak sangat tujukan lagu daripada Alif Sata buat buat isteri tercinta yang sudi lalui susah senang bersama dia dari zaman naik motor Kap Chai sampailah sekarang ni dah ada kereta dah. Katanya lagi, walaupun isteri sekarang, isteri tu teman suka membebel, isteri teman suka membebel, tapi membebel tanda sayang. Kalau sehari tak dengar, boleh sunyi rumah. Okey, jom kita nak belanja dululah lagu buat Yop Zainal kita ni. Ini dia Alif Sata, Anugerah Terindah untuk koma aja.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Dharma Sutra. Untuk koma aja ya.
1: Yung, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Hashtag terus kekal Sekera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
3: Anda pandai menyanyi?

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
5: Warta Perak, 12 tengah hari.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Lembaga Tabung Haji atau TH mula menghantar khidmat pesana ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal haji bagi musim 2027 dan 2028 sebagai persediaan awal. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif bermula 1 Julai lalu itu bertujuan membantu bakal jemaah membuat persediaan dari aspek kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran itu melibatkan 2 kohort jemaah haji serta diperluas menerusi saluran komunikasi lain termasuk media masa dan media sosial. Perkeso menyediakan kemudahan opt-out secara dalam talian bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bermula Isnin ini. Ketua Pegawai Eksekutif dan Kumpulan Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Ahmad Azman Aziz Muhammad berkata, pekerja tempatan yang memilih keluar perlu melengkapkan perakuan pelepasan liabiliti manakala skim itu kekal mandatory bagi pekerja asing. Beliau berkata, pekerja yang memilih keluar tidak akan menerima perlindungan sekiranya berlaku kecederaan atau kematian di luar waktu bekerja. Sejak dilaksanakan 1 Jul lalu, Lindung 24 Jam merekodkan 2.2 juta pekerja berdaftar dengan 1,056 tuntutan diterima setakat ini. Sebanyak 704 lokasi hakisan pantai dikenal pasti di seluruh negara menerusi Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu atau ISMP. Daripada jumlah itu, 46 lokasi dikategorikan kritikal, 183 lokasi kategori 2 dan 475 lokasi kategori 3. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air atau Petra berkata pemantauan dilakukan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Alam Sekitar serta Kerajaan Negeri. Menurut Petra, kawasan kritikal diberi tumpuan menerusi langkah kawalan seperti pembinaan struktur perlindungan pantai manakala kawasan lain dipantau melalui pendekatan bukan struktur termasuk kawalan pembangunan pesisir. Sekian Warta Perak 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: 7 minggu kami ni seronok kami bersantai ya. Dan diri dengan anak bini sambil-sambil tu dengar pula Perak FM. Ya, apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Perak FM untuk koma je.
1: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geramnya teman.
2: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Terima kasih buat anda semua yang masih lagi bersama dengan Mira daripada pagi tadi sampailah dah jam 12.11 minit tengah hari ketika ini. Mira nak bacakan dululah ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang dah pun hantar dekat WhatsApp FM ni kan. Kita ada Yud Suhaimin kita dari Kampung Pisang katanya nak minta lagu daripada Haida. Dan kita ada juga Mama Fifi kita katanya selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Pera FM untuk koma aja. Dan kita ada Yud Fifi kita, Yud Cici kita, Cici Ayah kita katanya hari ni masak nasi goreng kicap sambal tumis ikan bilis dan nak ucapkan selamat hujung minggu buat semua sahabat Pera FM. Selamat menjamu selera buat Abang Cici kita. Dan kita ada juga Abang Fendi kita katanya sambil-sambil tengah bersiap ni layan Mira di Pera FM nak pergi majlis perkahwinan anak kakak di Kelebang Selatan Puan Nur Anita yang menerima menantu yang ketiga. Selamat menjamu selera lah buat Abang Fendi kita. Jadi jom kita nak belanja dululah daripada Abang Suhaimin kita lagu daripada Haida Hajat, terus layan Pera FM untuk koma aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Era FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
2: Satu karakter lah yang koma suka juga, yang kena ada dekat pasangan koma. Tadi ada yang kongsi katanya cari yang setia. Yang pula betul ansur.
3: Yang suka makan.
4: Macam dekat TikTok ni. Ada yang kata tengok kaki.
2: Tengok kaki.
3: Patut dalam cerita Piramli tu dia nak tahan kereta tu yang si Mi ke tu dia buka kaki dia kan. Ada Doremi tu dia tepuk kaki dia. Alamak, kedi. Tu kereta tu jalan kan.
2: Tapi asalnya kalau yang kaki tu mungkin orang dulu-dulu.
3: Dulu-dulu.
2: Sekarang ni dah tak berapa sesuai.
3: Orang dulu-dulu dia bawa menantu dia nak tengok, kalau perempuan dia akan mak dia akan tengok kaki lah.
4: Tangan kasar ke tidak.
3: Tengok kaki kan. Kena pernah rajang tak pada besok kan. Kalau kaki besok je ni kena pernah rajang je ni dengan perempuan kan.
2: Tapi kan macam Mira kata tadi, tangan kita perempuan kalau buat kerja tangan kasar. Tapi laki nak tangan lembut. Macam mana tu?
4: Macam mana?
3: Tak tahu lah. Pakai lotion lah.
2: Lotion pun belum tentu menjamin.
4: Dan kalau perempuan dia suka juga laki tangan kasar.
3: Tak, masalah kalau perempuan tangan kasar tak apa. Ada satu hari tu ada orang tu salam dengan saya. Seram tu. Dia salam, dia bagi tahu kan, lembutnya tangan lapit.
2: Ya ke?
3: Aku rasa macam seram jarang aku. Aku ni bekerja keras tau lah.
2: Tentulah. Mestilah ada lelaki mula dulu kan. Tak kalau perempuan. Perempuan cari dulu.
5: Teman-teman. Mesti confirm sama ada tumpang naik motor, tumpang naik kereta pasal nak pergi roja, nak pergi pekan ataupun balik kampung.
2: Tak ada mana.
3: Tak ada. Ida masa tu dah berkejaya ke?
2: Tak ada tumpang-tumpang.
3: Ida dah berkejaya.
2: Tak ada tumpang-tumpang.
3: Jadi semua sendiri buat dia dah.
2: Masa tu dah semua dah ada dah.
5: Mana tak heran nak buat lelaki ni. Cuma cerita buat jodoh ni dah tertulis di Lut Mahfuz.
2: Begitu. Jadi sekarang ni pun dah 9 tahun juga macam ni usia perkahwinannya.
5: Alhamdulillah. Tak cerita teman tak berhati. Dia macam mana boleh terdetik? Jomlah yang lelaki cakap.
3: Macam ni dia Ida. Macam ni dia kata betullah. Macam
2: mana? Kita iyalah ajak jumpa, sembang dulu. Dulu kita tengok dulu masa sekolah macam mana, kita cerita-cerita dulu. Lepas itu lama-lama teruslah kita meneruskan hubungan yang lebih jauh. Gitu.
3: Topik kita pagi ni mengenai dengan insting menjadi.
5: Tapi teman sebab baca komen-komen dekat live TikTok ah. Kalau buat insting ni bagi seorang lelaki ni kurang sikit tau.
3: Kenapa pula?
5: Buat insting ni kebanyakan berlaku pada seorang perempuan, seorang isteri, seorang yang berlaki pula dia memang.
6: Tadi abang kata abang beli ramal bola sepak bang tadi.
5: Itu apa yang rasa lah. Ada dalam ramal. Tapi buat benda lain tak boleh.
6: Susah.
5: Bagi tapi benda insting ni mesti biasa apa orang yang cakap nanti orang yang terfikir mesti abang macam ni.
3: Sebenarnya bagi saya lah kan, perempuan ni insting satu. Satu lagi dia dah faham dengan rutin kita bang. Dia tahu kita buat apa. Orang lelaki ni rutin sama aja hari itu tu. Tiba-tiba dalam satu masa rutin tu akan berubah. Biasa tak buat handset masuk toilet.
6: Macam rumah lama.
3: Apa buat handset masuk toilet. Apa kau teman depan-depan dia.
4: Ini dah terkata.
3: Ini awak main madu.
5: Teman satu apa dia tak heran pun teman sebab teman suami yang setia.
3: Macam mana abang tahu abang setia? Macam mana abang tahu?
4: Orang setia tak cakap dia setia.
3: Dia tak cakap dia setia.
5: Kita kenal diri kita tau. Jadi bila kita tahu diri kita seorang setia, kita kena bagi tahu. Bagi semangat.
6: Tak macam angkat
5: kena pula aku lupa. Mesti isteri aku akan tengok. Mesti isteri teman akan tengok. Mesti memang suami saya setia.
2: Topiknya
7: kongsikan tabiat pelik anda. Tabiat pelik dia macam-macam lah Ida. Kadang-kadang dia tengok peliknya satu insiden tu. Contoh saya bagi contoh lah kan. Abang saya dia baru beli kasut. Dia sebelum dia pakai kasut tu dia gigit dulu hujung kasut tu. Dia siap cakap ni, sebelum hang gigit aku gigit hang dulu. Kan kita pakai kasut kadang-kadang dekat belakang
2: macam meleceh. Betul. Ada juga tu. Itu macam petua jugalah katanya kan.
7: Masa tu saya tengok peliklah. Setiap kali dia beli kasut baru mesti dia buat
2: macam tu. Dia buat macam tu kan. Okey, juga ada kalau tabiat pelik ni jenis orang yang suka cium bau lepas misi rumput.
7: Oh, bau rumput.
2: Bau rumput
7: potong tu.
2: Kan bau dia sedap kan?
7: Segar
2: bau dia.
7: Saya pun terasa juga tu.
2: Ha, kan bau lepas mesin rumput kan bau dia macam bau hijau-hijau aroma dia kan. Bau sedap bau dia.
1: 8:10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aja.

0: Radio untuk koma aja.
1: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
1: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Lakanlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
4: Yop Yong 10 pagi 2 petang masih lagi bertemankan Mira di sini. Okay, terima kasih buat anda semua yang masih lagi bersama dengan Mira. Ni ada kita ada cu intan kita. Katanya tadi lah ya DJ Rick yang cu sayangi, kali ni lah yang DJ Mira pula. Katanya rutin harian cu macam biasa je. Cu tengah kemas-kemas ni. Cu memang suka kepada kebersihan. Mira rasa dah semua boleh tirulah cu ni kan, sebab cu memang suka kan kebersihan. Kita ada juga ke Azizah Bahar kita daripada Tasik. Katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat berhujung minggu dan selamat berkonti. Juga ke Azizah kita hadir dengan permintaan lagu. Kita ada juga Kak Liza kita dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor satu orang Perak juga dengan permintaan lagu. Dan kita ada juga Kak Yub Hashim kita, katanya selamat berkonti DJ, suara ceria. Cik baru balik dari Tanjung Piandang, sampai rumah terus dapatkan radio dengan Perak FM sebagai teman. Ni pun kena contohi juga, sebab selalunya kalau orang baru balik keluar, kita penat kan, kita mesti cari katil ke sofa ke. Tapi Yub Hashim kita cari kita dulu, cari Perak FM dulu. Boleh contoh ini. Dan kita ada juga Mantasha kita, katanya selamat berkonti, boleh tak putarkan lagu dari Dato' Awi di Penjara Janji? Katanya lagu ini buat Roshadah Kasim, Nur Ain Chom dan juga buat semua pendengar setia Radio Perak FM, semoga semuanya terhibur. Baiklah, dan mungkin ada yang lagi nak hantarkan permintaan lagu, macam biasa boleh hantarkan saja di nombor Perak FM di 010-200-7055. Jom dulu kita belanja Mantasha kita dengan Dato' Awi di Penjara Janji. Layan dulu Perak FM untuk koma aja.

Mansi Rock Jiwa setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di Pera FM. 18 jam sehari Radio Malaysia Pera FM untuk koma aja bila-bila di mana-mana.

0: raja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Sekali lagi sedang berlangsungnya ketika ini uji bakat Bintang P. Ramlee bagi tahun ini 2026 yang bertempat di studio MPS RTM Perak. Sampailah pukul 5 petang kejap lagi. Jadi mungkin ada yang baru sahaja buka radio ni kan yang mendengarkan kami, tak kiralah di radio mahupun menerusi aplikasi RTM Klik, yang rasa-rasanya ada suara dan gaya ala-ala Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kan. Bolehlah datang menyertai uji bakat ini yang berlangsung sampailah pukul 5 petang sekejap lagi. Hari ini sahaja tau. Dan kalau anda semua nak tahu maklumat lanjut, boleh sahaja terus ke media sosial rasmi kami di TikTok dan Facebook Perak FM. Jadi kat situ adalah segala informasi yang lengkap buat anda semua. Jadi jom kita layan dulu Ella, Pengemis Cinta.

0: Mohon lah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
2: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: Topik pagi ni kita rasa santai sikit. Hujung minggu, satu Ahad ni mana yang kamu suka?
1: Kata Mapah Taman Hiburan ke dua-dua hari ni?
0: Terus mandi sabro dari SKTM Tanjung Malim. Rahman suka hari Sabtu dan Ahad sebab ada kenduri kahwin.
1: Iyalah. Ilas dari Cemok.
0: Hari yang paling saya suka Sabtu sebab cuti.
1: Okay, ada ke yang kata bila tiba satu Ahad ni ada majlis ilmu kan? Boleh dengan ceramah. Jomlah kongsikan topik pagi 9 pagi hingga 10 pagi di Perak FM untuk koma aja.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, kadar keluar mengundi setakat pukul 12.30 hari tadi mencecah 34.78%, sekaligus mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN lepas. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai kira-kira 933,000 pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Namun hujan yang melanda beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan Johor Bahru dicangka memberi sedikit kesan kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Untuk perkembangan hari mengundi PRN Johor, laporannya bersama wartawan Ain Najihah di N26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Kalau pagi tadi saya berada di Sekolah Kebangsaan Siparonggam, sekarang ini saya berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak, Macap Keluang, bagi membawakan kepada anda perkembangan terkini proses mengundi PRN Johor ke-16. N26 Macap merupakan antara salah satu lokasi kerusi panas bagi PRN Johor kali ini, menyaksikan calon Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan berentap satu lawan satu. Secara keseluruhan, N26 Macap mempunyai 13 pusat mengundi dan proses mengundi di sini berjalan dengan lancar dan berada dalam keadaan terkawal, dibantu juga dengan keadaan cuaca yang baik. Ketika ini, berdasarkan laporan yang diterima daripada SPR, sebanyak 40.53% pengundi telah keluar mengundi di N26 Macap setakat pukul 12.30 hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Macap. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, M41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi M41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
3: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12.30 hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 cabang bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je, hari ni dah cepat dah undi. So, siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam, baru tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga, yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas.
6: perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okey, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tempat lah.
0: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudi Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United Sena Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Lebih ceria bersama Perak FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
9: Ya, bagi yang memandu dalam perjalanan nak bawa keluarga pergi jalan-jalan hujung minggu ni kan lah. Setakat ini, setakat pukul 12.47 minit tengah hari tadi, ada trailer rosak di arah kilometer 263.2 di arah utara dari Ipoh ke Terowong, menyebabkan lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi lancar. Jadi dinasihatkanlah mungkin ada yang menghampiri lokasi, pandulah berhati-hati dan boleh lah setiap mendengarkan kami untuk info-info yang terkini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi berkongsikan ucapan dan berkongsi aktiviti hari ini. Kita ada Kak Salbiah Razinia, katanya on the way pergi kenduri anak sahabat masa sekolah rendah. Kita ada juga Kak Marhamah kita, katanya selamat berkonti, selamat berhujung minggu dan juga permintaan lagunya. Kita ada juga Ayumilah kita dengan permintaan lagu Pengemis Cinta Ella yang dah pun Mira buka sebentar tadi. Kita ada juga Yuk Fauzi kita daripada Manjoy hadir, dan ramai lagi yang sudi menghantarkan permintaan dan juga berkongsikan aktiviti hujung minggu anda hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk makluman semua, maksudnya waktu solat bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk waktu solat fardu zuhur hari ini pada jam 1.24 minit tengah hari, sekejap sahaja lagi. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama dengan Mira sampailah pukul 2 petang nanti. Di PRFM tentunya ada hiburan dan informasi untuk koma aja. Yeah.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Baik, sekarang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan fardu zuhur daripada kami di Pera FM.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam.
2: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik, tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram, sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey, terasa tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Radio Malaysia Perak FM. Untuk komen.
5: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
6: Jazakumullah khairan jazak, jika kepada Saibu Samah atas perkongsian sebentar tadi. Dan saya tertarik sebenarnya bila Saibu Samah sebut, sebenarnya yang kena ubah tu minda kita. Dan antara yang saya sempat catat sebentar tadi, kita ni sebenarnya jangan perlu fokus kepada persentaj yang tidak baik, sebab yang baik tu sebenarnya lebih besar. Dan saya tertarik juga dengan contoh-contoh yang disebutkan tadi, berselawat di Bukit Bintang dan sebagainya. Dan dah sampai masa sebenarnya kita yang perlu santuni orang. Kadang-kadang kita terlalu menunggu, kenapa tak datang, kenapa tak datang. Dan kadang-kadang sebenarnya kita perlu lebih menjadi pemudah cara. Kita lebih kepada nak mengira, lebih kepada nak menilai. Jarang kita sendiri yang turun ke lapangan. Dan kita kena santuni dengan penuh hikmah, kerana setiap target peringkat umur tu dia ada lapangan masing-masing. Baik, InsyaAllah kita terus ke panel yang kedua. Kita tujukan kepada Saibu Saadah, Prof. Peristiwa hijrah memperlihatkan kepada kita sokongan luar biasa daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam kalangan anak muda seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dan juga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Soalannya Prof, dalam konteks masyarakat moden hari ini, Bagaimanakah kita boleh menghidupkan semula semangat pengorbanan dan saling menyokong ini demi kebaikan komuniti setempat? Falitafaddal mashkura wa minallahi ma'jura.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator, datuk-datuk, datin-datin, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama. Tidak dilupakan rakan panel saya bersama Mufti Wilayah Persekutuan, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Saya lebih kepada mengimbau serba sedikit sorotan kepada sejarah generasi para sahabat yang telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah sehingga berjaya melakukan hijrah, sehingga Allah SWT menyatakan sebagai satu tinta emas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Anfal ayat 74. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ila akhiril ayat. Dan mereka yang telah beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, iaitulah golongan muhajirin, dan mereka yang menghulurkan bantuan pertolongan, mereka itulah, iaitulah golongan ansar, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan mereka telah dikurniakan, mereka ini dikurniakan keampunan dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa hijrah ini mengandungi makna pengorbanan. Kerana berhijrah itu bukanlah semata-mata perpindahan, perkalihan tempat secara fizikal, tetapi melibatkan tekanan perasaan apabila para sahabat terpaksa membuat satu keputusan mendahulukan Allah dan Rasul, sehingga naluri cinta kepada tanah air yang Allah kurniakan kepada kita semua sebagai insan manusia berkedahulukan Allah dan Rasul, sehingga tertera kisah-kisah kalau kita baca watak-watak yang hebat seperti Abu Salamah, Ummu Salamah, begitu juga yang disebut oleh moderator.

binti Abi Bakr, kakak kepada Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha. Dan begitu juga Mus'ab bin Umair, yang sebenarnya menjadi contoh kepada anak-anak muda bagaimana mereka telah mencapai satu tahap keimanan yang tinggi. Yang lebih penting untuk saya menjawab soalan ini ialah apakah yang mendorong, yang mendorong mereka itu berperwatakan demikian. Hijrah ini kalau bahasa Arab, bahasa Arab ni dia ada akar kata dia. Jadi hijrah yang dimaksudkan dengan hijratul rasul, para sahabat dan juga Rasulullah SAW, itu akar katanya bukanlah, kalau kita belajar bahasa Arab dia punya apa ni, ada ilmu sorof dia, namanya buniyatul kalimah dia. Jadi bahasa Arab ni dia unik sikit. Kalau tengok saya sebut ni, kalau saya sebut dengan ringkas ya, hajara, hajara yahjuru hajran, hajara yahjuru hajran. Bukan ini yang dikendaki dengan peristiwa hijrah yang berlaku itu. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah itu, dia kena panjang sikit, hajara. Fi'il madhir itu hajara, yuhajiru muhajaratan. Apa beza antara hajara dengan hajara? Dua-dua itu bermakna berpindah tempat, tetapi hijrah Rasul ini akar katanya hajara. Kalau hajara, hajara bererti berat. Hajara kalau ringkas ini benci, menjauhi. Jadi kita rasa nak apa ni, nak bersurai daripada majlis ni. Jadi kita pun meninggalkan. Jadi itu hajara, dia benci, menjauhi. Tapi kalau hajara, ini berat, meninggalkan. Jadi tiba-tiba dapat handphone kata anak sakit ni, kena bawa ke klinik. Jadi kita terpaksa meninggalkan majlis ni dengan perasaan yang berat. Itu hajara. Jadi yang hijrah ini, Nabi SAW bukan lam yahjur Makkah, bukan Nabi benci menjauhi Makkah, tetapi baginda Nabi hajara minhu, baginda Nabi berat meninggalkan Makkah. Kerana Allah SWT berikan kepada manusia ini naluri-naluri yang menyempurnakan peranan kekhalifahan. Jadi bila kita ni, Allah SWT rencanakan untuk memakmurkan bumi, maka Allah SWT menanamkan naluri cinta kepada tanah air. Kalau Malaysia masuk Piala Dunia, rasanya kita tak pilih dah Argentina ke Perancis ke Jerman, kita akan sokong pro pada Malaysia. Walaupun Malaysia ni teruk macam mana pun, kerana kita ada naluri cinta kepada tanah air. Inilah ketika Nabi SAW, lepas Nabi hijrah, bila sampai ke Juhfa, utara Mekah, Nabi pandang ke Mekah. Nabi bersabda, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah, walau anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi SAW, engkaulah bumi yang paling baik, bumi Allah yang paling baik, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kalau tidak kerana aku diusir daripada engkau, nescaya aku tak akan keluar dari bumi Mekah. Sehingga Nabi SAW apabila mendengar Sayyidina Bilal bila berhijrah, maka iklim dan juga suasana yang baru, kalau pepatah Melayu dia sebut apa, tempat yang jatuh lagi dikenang. Sayyidina Bilal ni saya tambahlah, ini kan pula tempat disiksa. Jadi banyak pengalaman apa ni pahit apa ni Sayyidina Bilal. Jadi bila sampai ke Madinah, Sayyidina Bilal demam. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina li Makkah aw asyad. Ya Allah, cintakanlah kami kepada bumi Madinah sebagaimana cintanya kami kepada bumi Mekah atau lebih daripada itu. Yang saya nak sampaikan ialah, walaupun berat meninggalkan Mekah, iaitulah tanah

0: air para sahabat. Tetapi demi kerana mahu menunaikan tuntutan kehambaan kepada Allah dalam bentuk yang bebas, merdeka dan total secara menyeluruh, bumi Mekah seolah-olah tidak membenarkan Nabi SAW menegakkan kehambaan kepada Allah dalam bentuk yang bebas, merdeka dan sempurna. Maka kita cari tanah yang lain, cari bumi yang lain. Jadi falsafah hijrah ni mengajar kepada kita bagaimana bentuk patriotik, patriotisme, cinta kita kepada tanah air. Macam panel pertama sebut tadi, betapa nikmat perkembangan Islam yang ada di Malaysia ini. Maka kita kenang nikmat Allah memberikan tanah air ataupun bumi untuk menterjemahkan kehambaan kepada Allah itu. Kita lihat isu-isu dia besar, ya. Allah kurniakan tanah untuk kita menterjemahkan kehambaan itu. Dia selalu 2-3 tahun sebelum ni, bila sambut hijrah tu, dia kena dengan bulan kemerdekaan. Jadi kena, yang macam bulan 7 kan, jadi tak pernah. Tapi kalau kita faham yang itu, maksud saya, kalau kita tengok sejarah Israel, ya, bagaimana pentingnya tanah untuk menterjemahkan apa ni, etikot kepercayaan. Saya nak cerita tadi, soalan daripada moderator menceritakan bagaimana kita nak hidupkan semula pengorbanan itu. Jadi pengorbanan para sahabat itu bukan daripada kosong. Apakah yang mendorong, merangsang mereka, motivate mereka itu? Kerana akidah tadi, akidah dan juga kecintaan kepada Allah itu yang menggerakkan mereka untuk sanggup berkorban. Jadi kalau kita tengok gerakan Zionis, ya, walaupun ditawarkan bumi Argentina, bumi Afrika, kalau kita pernah dengar Uganda, Kenya, pernah ditawarkan kepada Zionis oleh kuasa besar dunia, tapi dia tak mau. Dia nak juga bumi Palestin. Mahalnya makna tanah air yang dikaitkan dengan kepercayaan tadi. Sebagaimana juga para rasul dalam surah Ibrahim ayat 13, Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Dan telah berkata orang-orang kafir kepada rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina, nescaya kami pasti akan mengusir rasul tadi dari bumi kami. Ataupun kalau nak kekal di bumi kami, hendaklah kamu kembali kepada agama kami. Fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Jadi ini menggambarkan bahawa tanah air ataupun tanah ini suatu yang penting. Kita tengok bangsa Rohingya, diusir sana sini, bila sampai ke sini pula dia bina kehidupan, kena komen pula gitu gini. Kalau ada lah minta maaf ada warga Rohingya. Tapi nak cerita kan, bila Allah berikan kita kemerdekaan duduk di Malaysia, tanah air kita ini, maka gunakanlah nikmat ini sungguh-sungguh, kerana inilah nikmat yang sebenarnya dapat menterjemahkan apakah makna kehambaan kita kepada Allah SWT. Itu yang apa ni, dalam satu asar, ya, Ibn Rajab Al-Hanbali menyebut hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Dia ada tafsir dia lah. Ada yang menafsirkan maksudnya cinta kepada negeri akhirat, sebab syurga tu kampung halaman asal kita. Jadi sebab itulah kena cinta pada tanah air, cinta nak balik ke akhirat. Jadi kita nak sediakan amalan ke sana, itu satu. Ataupun dengan makna tadi, kita cinta kepada tanah air, tetapi bukan dengan cinta yang melulu. Bukan, mengapa cinta Malaysia? Sebab Malaysia, semata-mata tak tahu sebab apa. Tapi mesti ada dia punya maksud tersirat. Kita cinta tanah air kita Malaysia kerana Allah mentakdirkan kita ini hidup lahir di Malaysia untuk menjadi tapak, menterjemahkan kehambaan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita tengok sejarah ni, tapi mungkin akan diceritakan dalam pusingan kedua nanti, bagaimana Allah berikan nikmat Malaysia ni, takdirnya dalam banyak-banyak negara, Malaysia ini perlembagaan negara dia itu telah memberi satu kedudukan yang kukuh kepada Islam sebagai agama negara, agama persekutuan. Jadi dayung sudah ada di tangan, tinggal kita saja nak apa ni, menggunakan dayung tadi untuk kita bergerak itu ya. Jadi perlembagaan dah siap menyediakan laluan yang kondusif kalau kita mahu mengisi makna-makna ketaatan. Allah SWT kurniakan kita pula tanah air, kemudian bangsa Melayu kita pula sudah kurun lama mengakar dengan keislaman kita. Jadi ini semua adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Saya kira itulah yang sementara ini untuk saya apa ni, pusingan yang pertama. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Syekh Sa'adah, dan menarik perkongsian tafsiran daripada surah Al-Anfal ayat 74 sebentar tadi yang menceritakan tentang pengorbanan hijrah baginda Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan antara yang sempat kita boleh ambil dorongan, apakah yang menjadi kita kata penyebab kepada hijrahnya Nabi dan juga para sahabat, tak lain tak bukan untuk menunaikan tuntutan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana kita semua sedia maklum, ketika mana 13 tahun lamanya Nabi di Mekah, tak lebih daripada 300 orang yang memeluk agama Islam, dan itu sebenarnya satu tamparan hebat bagi dakwah Nabi SAW. 13 tahun lebih lama berbanding di Madinah yang hanya 10 tahun, tetapi ketika di Mekah tak lebih daripada 300 orang yang memeluk agama Islam di tangan Nabi SAW. Sehingga kan saya teringat satu peristiwa di ketika Nabi SAW sedang sujud, mari golongan-golongan pemuka Quraisy, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan sebagainya, diletakkan jazur, kotoran perut binatang, di atas pundak bahu Nabi SAW di ketika Nabi sedang sujud. Dan tuntutan hijrah tadi ketika mana berpindah daripada tempat yang susah untuk menzahirkan syiar agama, berpindah ke satu tempat yang untuk mudah dan dengan senangnya kita menzahirkan syiar agama ni. Dan alhamdulillah bumi Malaysia ni di mana-mana tempat pun sebenarnya subur dengan majlis-majlis ilmu, subur dengan kita kata program-program ibadah dan sebagainya. Dan itu sepatutnya satu perkara yang sepatutnya kita syukuri, dan kemungkinan nikmat keamanan itulah sebenarnya yang sedang dicemburui oleh negara-negara lain. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, insyaAllah kita masuk pada pusingan yang kedua. Soalan kepada Sahibu Samaha. Statistik data daripada pasukan keselamatan daripada tahun 1950 hingga 2025 Masihi, ajaran sesat di Malaysia ada kurang lebih 157 kurang lebih. Dan Piagam Madinah sebenarnya yang dibentuk selepas hijrah sebenarnya berjaya menyatukan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Di soalannya, apakah peranan fatwa dalam mengekalkan keharmonian dan mengelakkan kefahaman ekstrim dalam kalangan masyarakat awam hari ini? Falyatafaddal mashkura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ini sangat-sangat baik dan penting, kerana tugas fatwa adalah membawa masyarakat kepada konsep wasatiyah seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Masyarakat ini kalau dia terlampau keras, dia akan menjadi umur pendek. Orang yang syadid, orang yang ekstrim, orang yang keras, umur dia tak panjang. Sebab itu kata ahli pemikir barat, ihdharul mu'tadilin, hindari orang yang sederhana. Sederhana ni makna dia boleh toleransi, boleh berbincang, boleh berdialog. Maka umur dia panjang. Dan ini yang gerakan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh agama. Ada pun golongan yang syadid, golongan yang keras, halakal mutanatti'un. Rasulullah menggambarkan golongan ini akan musnah. Nah, itu yang berlaku dalam dunia sejarah umat Islam. Kita boleh melihat bagaimana dahulunya khawarij dan pemikiran sampai sekarang masih ada. Khawarij adalah membangunkan dunia yang lain daripada negara. Dia ada pemikiran dia sendiri, dia ada kefahaman Islam dia sendiri, dia nak bina daulah dia sendiri, dia nak banyak bina underground, tidak berinteraksi dengan wakil, dengan realiti, dengan perlembagaan yang ada. Ini problem dia. Yang lebih parah sejarahnya, mengkafirkan orang Islam, mentomah orang Islam, membidahkan golongan Islam. Dan ini problem satu dunia. Kalau kita tengok dahulu Taliban. Taliban ada muskilah. Apabila membawa gerakan yang sangat keras dan umurnya sangat pendek. Apabila dia bertemu golongan pemimpin Taliban, bertemu dengan Syekh Dr. Taha Jabir Al-Wani, dengan semangat roh Islam dia nak melaksanakan syariah Islam dia, cara dia, bukan kefahaman dia. Maka Syekh Taha bertanya kepada mereka, apa yang kamu nampak dalam membina negara Islam, ada framework tak? Bagaimana dengan hak keadilan wanita? Maka tak ada, tak ada framework, tak ada hala tuju, tak ada blueprint. Hanya slogan Islam. Ini problem slogan Islam. Tak ada apa tindakan. Kalau bergerak dengan slogan ini susah. Kita mesti faham bahawa tidak pernah negara Islam hilang di muka bumi. Problem yang berlaku bila Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, seorang alim, seorang pendakwah, tapi dalam usia yang sangat muda, bila beliau mengisytiharkan gugurnya, hilangnya negara khilafah Islamiah, tak pernah berlaku dalam sejarah Islam hilangnya khilafah ataupun hilangnya negara Islam. Dan pemikiran itu dibawa oleh Syekh Qutb dan tokoh-tokoh gerakan Islam, bukan semua, sebahagian. Apabila terukir dalam pemikiran orang Islam dan sebahagian pendakwah menyatakan kita tak ada negara Islam, itu adalah satu kepercayaan dan pemikiran yang sangat berbahaya. Seolah kita tidak mengiktiraf negara yang ada di hadapan kita. Soal tidak sempurna itu lain, tetapi melabelkan, misalnya Malaysia bukan negara Islam, Indonesia bukan negara Islam, Saudi bukan negara Islam, Mesir bukan negara Islam, sangat berbahaya. Dan akhirnya muncul golongan jamaatut takfir, khususnya di Mesir, mengkafirkan kerajaan. Akhirnya dirawat oleh tokoh-tokoh yang besar seperti Syekh Qaradawi dan seumpama dengan dia. Dan sampai ke Malaysia, sampai sekarang di Malaysia begitu, menganggap Malaysia ini bukan negara Islam, masih sekular. Saya hasil daripada kefahaman yang kita nampak ekstrim di Malaysia ini, kita lancarkan satu buku syarahan rukun negara yang kita duk hafal itu, untuk menyatakan rukun negara itu tidak terkeluar daripada syariah, percaya pada Tuhan sampailah nilai. Karena yang ada di dalam pemikiran anak-anak muda, Malaysia ini negara sekuler, negara kafir, tanpa membaca kitab-kitab fiqh. Tidak boleh kita ambil fiqh daripada Syekh Qutb, walaupun dia tokoh ilmuan dalam bidang sastra, dalam bidang adab, tapi dia bukan, dia tidak mempelajari fiqh. Tidak ada ilmu fiqh dalam pemikiran Syekh Qutb rahimahullah. Pelajarannya sastra Arab, pelajarannya adalah ilmu kritikan sastra. Tak ada guru di dalam ilmu fiqh. Jadi dia dimaafkan apabila dia menulis buku Ma'alimut Tariq dan sebagainya. Tapi itu yang dibawa dalam pemikiran masyarakat, yang disebut sebagai mujtama' jahili, masyarakat jahiliyah. Syekh Qaradawi mengkritik, ramai ulama mengkritik pemikiran tersebut. Dalam masa sama kita merahmati dia, karena dia berusaha untuk mengembalikan keadilan Islam. Tetapi tak boleh kefahamannya dibawa dalam masyarakat kita yang baik, yang ada pondoknya, ada ulama, ada sejarah. Itu problem dia.
3: Tausiah. Demikian tadi rancangan tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Sahibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Terra FM.

0: ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua yang mendengarkan Era FM. Ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Mugibang dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti. Dan terima kasih kepada Mira yang telah temani koma dalam segmen Yub Yub sebentar sahaja tadi. Dan pastikan anda terus bersama dengan Era FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi mungkin ada yang tengah memandu sambil dengarkan Era FM tu, hati-hati ketika memandu. Semoga anda selamat sampai ataupun tiba di lokasi lah. Mungkin ada setengah kawasan juga yang hujan ketika ini. Pastikan anda hati-hati juga ketika memandu. Kalau tengok cuaca dekat sekitar Perak FM ni dah macam mendung-mendung dekat tempat komak pula macam mana kan. Jadi kalau ada yang nak kongsikan keadaan cuaca dekat tempat anda pun, boleh juga untuk pendengar-pendengar kita yang lain yang tengah beristirahat ketika ini, selamat beristirahat. Yang mungkin baru nak makan tengah hari tu, selamat menjamu selera. Dah masuk pukul 2 kan, baru nak makan petang kan. Jadi orang kata selamat menjamu selera. Jadi apa-apa pun semoga dipermudahkan semua urusan kita untuk hari ini. Jadi kalau ada yang hantar ucapan macam biasa, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM nombornya 0102007055. Dan jangan lupa jam 3 petang nanti kita ada rancangan Silam Budaya Moh Labun untuk hari ini. Yang pastinya anda kena terus kekal bersama dengan kami. Ada hiburan, ada informasi menanti anda semua di Perak FM untuk koma aja.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 2.33 minit petang, selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Era FM ketika ini yang berada di Ipoh. Frekuensi kami 95.6 ataupun anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Dan sekarang ni musim bola kan, anda boleh juga tonton secara langsung bola menerusi aplikasi RTM Klik di saluran sukan RTM. Jadi yang belum lagi muat turun, rugilah koma kan, boleh tonton bola. Jadi yang belum lagi, sekali lagi, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda, aplikasi RTM Klik, untuk koma aja. Okay, dan kita nak bacakan ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Pera FM petang ni. Antaranya kita ada Wan dari Kelang Selangor, katanya layan Pera FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dia kata dekat Kelang baru aja lepas hujan, nak buat ucapan untuk semua pendengar setia Pera FM, katanya selamat petang diucapkan. Terima kasih. Juga kita ada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemoh, katanya nak ucapkan Assalamualaikum, selamat petang buat warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Pera FM, saudara mara, sepupu, sepapat dan semua pendengar setia Radio Pera FM, tak kira di mana jua koma berada, katanya. Pera FM untuk koma aja, tak mandang yang lain, katanya tengah layan Pera FM sambil lunch kat warung depan Tol Tapah ni di Taman Orkid, katanya. Warung owner warung ni pasang Radio Pera FM, terbaik koma. Terima kasih. Selamat menjamu selera kan. Makan apa tu? Kan? Orang kata dah masuk pukul 2 ni. Orang kata dah makan tengah hari sambil orang kata minum petang terus lah kiranya kan, Kak Mona Rahim. Dan juga ini daripada Cik Intan, juga nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pera FM, katanya cuaca di Sauk katanya baik-baik aja. Dia kata tetap hadir setiap segmen layanan Pera FM. Dia kata ni tengah masak goreng ikan rebus, katanya untuk makan tengah hari lah kiranya kan. Jadi selamat menjamu selera. Ramai yang tengah makan ketika ini sambil dengarkan Pera FM. Terima kasih. Moga lagu-lagu yang kita siarkan tu juga menjadi peneman anda, penghibur anda kan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda antara sedikit info tentang amaran ribut petir dan juga hujan lebat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk petang ini di negeri Perak, di daerah Krian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dan juga daerah Mualim, di mana dijangka akan berlaku hujan lebat dan juga ribut petir. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati, terutamanya untuk kawasan yang mudah dinaiki air tu kan. Kalau tengah memandu hujan lebat, rasa tak boleh nak memandu ni, pemandangan pula penglihatan anda terhalang kan sebab air yang terlalu kuat tu daripada air hujan tu, berhentilah di kawasan yang selamat sekejap kan. Orang kata biar lambat asalkan selamat. Mungkin ada ramai yang bercadang nak keluar jalan-jalan petang-petang ni ambil angin kan. Apapun keadaan cuaca pun mungkin agak panas juga ketika ini, pastikan koma minum air masak yang mencukupi. Okay? Jadi kalau ada nak hantar ke siapa lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM.

punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

Pagi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Hiburan berinformasi.
1: Hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 2.57 minit petang. Okey, sebentar saja nanti kita ada rancangan seperti biasa Mohon Labun yang kamu boleh tonton secara langsung di Facebook Perak FM daripada jam 3.10 minit petang hingga jam 4 petang. Jadi kalau koma berkelapangan, boleh turut serta kat situ. Boleh kongsikan dengan saya lah nanti petang nanti. Antara taman tema ataupun lokasi menarik dekat Perak ni yang koma suka kunjungi, terutamanya kalau ada tasik, ada air terjun yang kamu suka pergi, boleh kongsikan bersama dengan saya kenapa kamu suka pergi sana, apa keistimewaannya. Nanti kita kongsikan bersama-sama dalam rancangan Mohon Labun Silang Budaya jam 3.10 minit petang nanti. Okay, tapi sebelum tu saya nak bacakan lagi ucapan yang kita terima daripada pendengar kita yang hantarkan di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada Cu Intan pula yang ini daripada daripada Kak Ita Chot daripada Botani. Katanya nak ucapkan selamat petang, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya botani petang ni cuaca gerimis mengundang. Cuaca gerimis mengundang . Kata tengah layan Perak FM sambil tunggu rancangan Mohon Labun di Perak FM. Terima kasih Kak Ita Chok. Dan juga kita ada juga yang ini daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur. Katanya nak ucapkan salam berhujung minggu untuk semua pendengar Perak FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya cuaca kat sini panas-panas suam aja. Dia kata ucap selamat petang kepada semua pendengar setiap Perak FM. Selamat beristirahat pada yang bercuti. Dari Kak Liza di Kampung Cik Zainal Cemur, dia kata hadir mendengarkan radio Perak FM, radio nombor satu orang Perak, tak mandang yang lain katanya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada kamu semua, jangan lupa untuk dengarkan ataupun ikuti rancangan Silang Budaya Mohon Labun kejap aja lagi. Okey, jadi jom kongsikan dengan saya antara tempat-tempat ataupun lokasi-lokasi percutian menarik yang kamu suka pergi kalau ada cuti di hujung minggu ataupun cuti panjang lah. Terutamanya kalau ada lokasi air terjun kan, taman-taman ataupun apa-apa je lah tempat menarik yang kamu nak kongsikan, boleh kongsikan bersama dengan saya dalam rancangan Mohon Labun sebentar saja nanti. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Silam Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara.
4: Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
5: Ada,
4: kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk komen aja.
0: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Satu suara, satu jiwa.
6: Ya, Perak FM, beberapa informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua yang terus kekal setia bersama dengan Perak FM. Seperti biasa, setiap hari Sabtu jam 3.10 minit petang hingga jam 4 petang, kita ada rancangan Silam Budaya Mohna Bun di Perak FM. Jadi kepada koma semua, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan juga kalau ada yang turut serta nak kongsi pendapat, pandangan anda, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM ataupun anda boleh tonton kami secara langsung di Facebook Perak FM tentang topik kita petang ni. Apa antara lokasi menarik percutian yang korang suka pergi? Boleh kongsikan di mana dan kenapa suka pergi kat sana. Contohnya kalau kat Ipoh ni, kita ada banyak lokasi-lokasi menarik percutian. Antaranya kita ada Gunung Lang yang ramai orang suka pergi kalau waktu petang. Kita ada Ulu Cepoh kalau nak mandi manda. Kita ada Taman Polo. Kita ada Bukit Kledang. Banyak lagi lokasi menarik. Jadi kalau korang sendiri di hujung minggu ni, antara lokasi percutian menarik yang korang suka pergi bersantai-santai, terutamanya kejap lagi nak petang kan, mungkin ada tempat yang korang nak pergi, nak tuju, orang kata nak beriadah petang-petang ni, boleh kongsikan bersama dengan kami. Boleh komen dekat Facebook Perak FM ketika ini. Yang tengah tonton kami, jangan lupa untuk like dan juga share, ataupun boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Jadi kalau ada nak hantarkan ucapan pun, boleh juga. Tapi sebelum kita nak berhibur kejap lagi, saya nak tunaikan, bukan tunaikan lah, saya nak bacakan antara ucapan yang kita terima. Yang ini daripada Kak Ayu dari Tapah Harut, katanya hadir petang ni dengarkan Perak FM, katanya baru lepas masak. Dia kata masak untuk makan petang, katanya ada pulut putih dengan rendang kerang untuk minum petang hari ini. Alhamdulillah kan, selamat menjamu saya sambil dengar-dengarkan Perak FM ni, makan petang kan, mesti best kan. Dan juga kita ada juga Hisham Syamsuddin dari Cenderung Balai juga, katanya dengarkan Perak FM, nak kongsikan keadaan cuaca kat sini, mendung katanya dari pagi tadi tapi belum nak hujan lagi. Kalau ada nak kongsikan juga macam mana keadaan tempat koma ketika ini, ada yang panas, ada yang mungkin dah mendung, ada yang dah hujan pun, macam kita kongsikan tadi untuk ramalan cuaca petang ini, banyak lokasi dijangka akan hujan lebat dan juga ribut petir. Jadi pastikan koma sentiasa berhati-hati. Jom temankan saya dalam rancangan Silam Budaya petang ni. Kalau ada nak komen, boleh sekali komen di Facebook Perak FM ataupun boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 010-200-7055. Antara lokasi menarik yang koma suka pergi di hujung minggu ni, jom kongsikan. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: tak tahu mana
1: je. Ya, Pera FM yang berambil informasi semestinya untuk koma aja 3.20 minit petang. Terima kasih kepada koma yang kekal setia mendengarkan Pera FM dan terus berada dalam segmen Silam Budaya Mulabun Petani. Tadi macam saya kongsikan tadi, koma boleh kongsikan dengan saya antara tempat-tempat menarik yang koma suka pergi di hujung minggu waktu petang-petang, suka beriadah pergi ke mana. Jadi sama-sama itu saya nak kongsikan dengan anda antara lokasi-lokasi menarik yang koma boleh pergi hujung minggu ni kalau orang kata nak beriadah bersama dengan keluarga. Kalau taman tema kita ada Lost World of Tambun dekat Tambun Perak, kita ada Bukit Merah di Simpang Pak Semanggu, kita ada Sungai Kelang Hot Spring, sungai untuk yang suka mandi di kolam air panas. Dan juga kalau nak beriadah orang kata ekstrim sikit, boleh pergi ke Escape Ipoh di Batu Gajah. Dan juga untuk taman yang orang kata kalau kita nak lakukan sedikit aktiviti riadah, berjoging, berjalan santai-santai, kamu boleh pergi ke Taman Tasik Taiping, di mana merupakan tasik tertua di Malaysia yang terletak di Taiping. Saya rasa ramai yang tahu. Dan juga kita ada Gunung Lang Ipoh. Kalau koma nak naik nak naik bukit pula kita ada tasik kat situ. Kita ada juga air terjun buatan, kalau nak ambil gambar cantik sangat kat sana, masuk pun percuma kan. Dan juga kita ada Taman DR ataupun Taman Dr. Sinevasagam, kita ada aktiviti basikal, jogging kan. Jadi banyak lagi lokasi menarik ini antara taman-taman dan juga taman tema air yang koma boleh kunjungi. Kalau ada anak-anak tu mesti suka kan bawa lokasi-lokasi macam ni. Jadi kalau koma sendiri suka pergi ke mana, boleh kongsikan bersama dengan kami. Boleh hantarkan di WhatsApp FM ataupun boleh komen di Facebook kita. Jadi saya nak bacakan antara ucapan yang kita terima yang ada dekat Facebook Per FM. Tanya ada daripada Kak Ita Choi nak ucapkan Assalamualaikum DJ Ros. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat bersiaran katanya, hadir daripada Botani. Terima kasih Kak Ita Choi. Kita ada juga Kak Liza. Liza juga nak ucapkan selamat petang. Selamat bersiaran, semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari kampung Cik Zana Cemur. Terima kasih. Kat sini katanya dah mendung. Kalau kat sekitar Per FM ni pun nampak dah mendung-mendung juga. Tempat yang lain macam mana kan? Sebab dijangka petang hujan, petang ni hujan. Dan juga kita ada juga Cu Intan juga. Terima kasih. Kita ada Kak Liza. Liza juga nak ucapkan selamat petang, selamat bersiaran. Salam berhujung minggu buat semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Layan Silam Budaya katanya. Terima kasih daripada kampung Cik Zana Cemur. Dan juga kita ada juga Muhammad Manan dari Sekinchan. Terima kasih kan dengarkan Perak FM. Selamat petang untuk DJ Ros. Terima kasih. Salam siaran di Perak FM, radio nombor satu untuk koma aja. Dia kata cuaca dekat Sekinchan sejuk lepas hujan. Kat sana dah hujannya. Juga kita ada juga Muhammad Yusof juga nak ucapkan selamat petang, katanya layan lagu rock lagu Krista tadi tu ke. Terima kasih kan. Jadi kalau ada nak hantarkan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM dan juga Facebook kepada Kak Hazli Zabahar juga. Selamat berhujung minggu, selamat bersiaran daripada Tasik Tasik Ipoh hadir katanya. Jadi jom kongsikan dengan saya antara lokasi-lokasi menarik yang kamu suka pergi di hujung minggu ni. Macam Kak Liza katanya kalau boring malam-malam jalan ke Bulatan Sultan Azlan Shah Ros. Dekat situ malam malam best juga lepak. Betul tu. Kat situ meriah kan akak. Kadang-kadang ada orang jual makanan kan. Ada yang suka naik basikal tu. Basikal yang warna-warni tu kan. Kalau koma sendiri suka pergi ke mana. Dan juga ini ada juga daripada Kak Ani dari Teluk Sena yang hantarkan di WhatsApp Pada FM. Katanya akan nak ke Lambuh Kiri. Katanya dari Lambuh Kiri nak ke Manong jalan-jalan. Ada apa kat sana akak? Jom kongsikan bersama kami lokasi-lokasi menarik yang koma suka berjalan-jalan di hujung minggu ni. Kalau saya seorang je kongsi, sikit lah kan yang saya boleh kongsikan. Koma sendiri dekat tempat anda ataupun tempat koma, apa yang menarik boleh kongsikan bersama kami di daerah-daerah koma. Kalau duduk kampar, apa yang menarik? Yang duduk dekat lumut, apa yang menarik kat sana? Boleh kongsikan bersama dengan semua pendengar kita. Boleh hantarkan sekali lagi di Facebook dan juga WhatsApp Pada FM. Banyak kali cakap ni, okay? Jadi kepada anda semua, terus kekal di Pada FM untuk koma aja.

Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk

0: dipercaya Radio RTM, stesen berkembang suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 3.32 minit petang, masih lagi kita dalam topik apa yang menarik, lokasi-lokasi menarik di hujung minggu ni yang kamu suka kunjungi. Ada yang dah komen di Facebook Perak FM, kita nak bacakan. Kita nak bacakan juga ucapan daripada pendengar kita. Antaranya daripada Hajah Halijah Hamzah, nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Kalau Kak Ita cok, dia kata Kak Ita suka lepak-lepak santai dekat JT Bagan Datuk, katanya nampak cantik, tenang dan mendamaikan. Saya pernah pergi sana sekali je kak, kan. Kalau ada rezeki nanti nak pergi lagi, mungkin kita boleh yang kita santai petang kat sana, kan. Dan juga kalau Kak Liza katanya tadi dia malam-malam suka lepak dekat Bulatan Sultan Azlan Shah, kata kat situ dia pun selalu buat jualan makan-makan. Katanya baru-baru ni dekat motor pun ada buat dekat sana. Kalau Cik Intan kata kat Kuala Kansar dekat tepi Sungai Perak, kat Taman Kanak-Kanak dan juga Arena Square. Taman Kanak-Kanak ni dekat sana ya kak, ataupun yang dekat Ipoh. Kalau kat Ipoh ni antara salah satu lokasi makan yang sedap juga, ataupun yang kita nak cari makanan yang banyak, pergi dekat Taman Kanak-Kanak pun ada juga. Dan ini daripada Mat Isa-Isa juga, nak ucapkan selamat petang, kan, selamat bersiaran dalam rancangan Mula Bun di Radio Perak FM. Terima kasih. Kan, Kak Ita pun kongsi katanya Botani pun ada ekopark di Jirus. Betul tu. Selamat petang juga kepada Jaka Utara, katanya dekat Taiping sederhana panas ketika ini. Sederhana panas ya. Juga Muhammad Manan, selamat petang, kan. Jadi kalau ada nak kongsikan lagi dekat mana lokasi menarik petang-petang ni koma nak kunjungi, ataupun mungkin nak kongsikan dengan yang lain lah, kan, yang menarik juga untuk dikunjungi, boleh hantarkan dekat Facebook dan juga WhatsApp Perak FM. Dan juga kita nak ucapkan selamat petang juga kepada Fauzi Nozi daripada Manjur, katanya hadir. Ahmad daripada Batu Gajah juga dengarkan Perak FM. Kita ada juga Pak Ngah dari Lenggong, katanya dekat Lenggong baru ada hujan, katanya hujan lebat. Untuk koma aja Perak FM, katanya terima kasih. Jadi sekali lagi kan, koma kalau pergi ke mana-mana, apa sebab koma suka pergi ke sana? Sebab ada orang dia suka pergi ke satu lokasi tu berulang-ulang kali. Mungkin ada peristiwa, ataupun bukan peristiwa lah, kenangan manis kat sana, ataupun ada yang menarik yang menjadi perhatian koma dekat sana. Jadi kalau tadi macam Kak Ita Cok kata dia suka pergi ke Bagan Datuk, kan, selain tu mana lagi lokasi menarik yang koma suka pergi? Kongsikan bersama kami, boleh hantarkan di Facebook dan juga WhatsApp Perak FM. Yang ni daripada pendengar kita Mantasho dari Bercham, katanya sekarang ada di Tasik Raban, baru balik dari kenduri kahwin dekat sana. Tasik Raban pun menarik juga, kan. Jadi kau nak kongsikan, boleh kongsikan bersama dengan kami. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma ajar.

Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Brincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak.

0: Daya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk koming aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Perak FM ni pun ada informasi semestinya untuk koma aja. 3.43 minit petang, masih lagi kita dalam rancangan Silang Budaya Mulabun petang ni. Kongsikan antara tempat-tempat menarik ataupun lokasi-lokasi menarik di hujung minggu ni kalau nak dikunjungi. Macam kata Abang Fendi ni, katanya saya suka ambil angin kat pantai Teluk Senangin, katanya kalau hujung minggu. Dan juga ini ada daripada Encik Hisham Syamsuddin Cenderung Balai, katanya kalau petang-petang ni saya suka ke dataran Menara Condong Teluk Intan, lipat-lipat dengan kawan-kawan kat sana. Katanya ada juga lampu warna-warni dan juga hiburan baskes petang-petang, katanya. Itu antara lokasi-lokasi yang menarik yang suka dikunjungi oleh pendengar-pendengar kita. Dan juga sambil-sambil tu saya nak kongsikan dengan anda, kalaulah anda datang ke Ipoh kan, tak tahu nak pergi ke mana, ini antara salah satu lokasi yang mungkin saya boleh syorkan kepada anda, iaitu Museum Darul Rizwan, di mana mungkin untuk sedikit infonya, bangunan yang beralamat di nombor 17 Jalan Douglas ini mempunyai ciri-ciri reka bentuk Inggeris dan masih mengekalkan reka bentuk seni bina asalnya. Jadi bangunan ini sebenarnya mempunyai 8 buah bilik di tingkat atas dan 2 buah bilik lagi di tingkat bawah, di mana di sebelah belakang bangunan ini terdapat 4 buah bilik yang pada masa pembinaannya menempatkan bilik tukang masak, pemandu, tukang kebun dan juga tukang gunting. Kalau kita tengok sendiri bangunan museum ni macam sebuah rumah kan. Jadi bangunan ini dibina di kawasan seluas kira-kira 4 ekar. Selain itu terdapat 2 buah kubu pelindungan serangan udara, dibina pada tahun 1940 bagi pelindungan udara kepada lebih 40 orang penghuni bangunan ini dan juga pekerja-pekerja yang tinggal di persekitarannya. Jadi kepada koma yang belum lagi pergi ke sana, boleh pergi ke sana sebab pada awal tahun 1991 bangunan ini telah diubah suai reka bentuk dalamannya dan diberi nama Museum Darul Rizwan dan telah dirasmikan pembukaannya pada 18 Ogos 1992. Jadi sekarang ni kalau pergi kat sana ada banyak aktiviti menarik kan. Anda juga boleh masuk ke dalam kubu pelindungan ni, serangan udara yang saya kongsikan tadi. Ada 2 buah kubu pelindungan serangan udara, kamu boleh masuk kat sana, boleh rasai pengalamannya masuk dekat sana macam mana. Ada juga yang terkini kalau pergi kat sana, ada sound effect di mana anda boleh rasai pengalaman kalau berlaku serangan, macam mana keadaan kita berkumpul ataupun pelindung dekat situ. Jadi kalau ada kesempatan, boleh pergi ke Museum Darul Rizwan, dibuka setiap hari untuk pendengar kita ataupun pengunjung-pengunjung di luar sana. Dan juga saya nak kongsikan antara yang menarik juga, mungkin ada yang belum pernah pergi kan, kita nak kongsikan dengan anda, iaitu Museum Diraja Kuala Kangsar yang terletak di Kuala Kangsar ataupun Istana Kenangan. Jadi Museum Diraja Kuala Kangsar yang dahulunya dikenali dengan nama seperti Istana Kenangan, Istana Lembah dan juga Istana Tepas telah didirikan oleh tukang kayu Melayu yang bernama Haji Sufian dengan dibantu oleh 2 orang anaknya, Zainal Abidin dan juga Ismail, pada tahun 1926 yang berasal dari seberang Perai. Jadi istana ini dibina atas titah almarhum Sultan Iskandar Shah, iaitu Sultan Perak ke-30, sebagai tempat bersemayan sementara. Jadi bangunan ini dibina atas 60 batang tiang yang mana panjangnya lebih kurang 41 meter dan lebarnya 11 meter. Jadi bentuk bangunan ini jika dipandang dari luar kelihatan seperti sebilah pedang yang tersimpan dalam sarungnya. Dan bahagian tengah di atas bangunan ini ditempatkan sebuah singgasana dan di bawah pula dijadikan sebagai tempat ataupun pejabat rasmi baginda. Dan ruangan di tingkat bawah pula ini Berlantakan simen dan bahagian sekelilingnya ditutup dengan birai. Jadi kepada Koma nak berjalan-jalan tu, bolehlah singgah-singgah ke Museum Diraja Kuala Kangsar. Rasanya kalau waktu operasi daripada pukul 8 pagi hingga 5 petang, macam biasalah kan. Jadi kalau ada yang berkesempatan, bolehlah singgah-singgah ke sana. Okay, sekali lagi kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan. Nanti kita akan bacakan ucapan anda semua. Dan juga kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Masdo, Kasih dan Sayang. Ber-FM untuk Koma aja.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Perak FM ini program informasi semestinya untuk koma aja. 3.55 minit petang, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan Silam Budaya Mohlabun untuk hari ini. Terima kasih kepada koma yang setia mendengarkan Perak FM dan juga tonton kami secara langsung di Facebook Perak FM. Terima kasih sekali lagi yang hantarkan ucapan, kan, komen-komen dekat sini. InsyaAllah nanti kita akan perbaiki lagi, kan, kalau ada apa-apa. Dan juga terima kasih kepada sekali lagi, dan jangan lupa untuk ikuti rancangan Silam Budaya setiap hari Sabtu dan Ahad jam 3 hingga 4 petang. Kalau esok Koma akan bersama dengan DJ Finas dalam rancangan Kulu Kelo, katanya esok nak ke Greek, tak silap saya, kan. Apa yang menarik kat Greek, Koma boleh kongsikan bersama dengan DJ Finas esok dalam rancangan Silam Budaya Kulu Kelo di Perak FM. Jadi jangan lupa untuk ikuti rancangan Silam Budaya setiap minggu, kan, setiap minggu hari Sabtu dan Ahad semestinya untuk Koma aja. Jumpa lagi minggu depan, insyaAllah. Jadi terus kekal di Perak FM untuk Koma aja.

0: koma aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz, Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang 96.2 MHz, Creek 97.3 MHz, Cangkat Rembian, Tapah 89.6 MHz, Bukit Asar, Tanjung Malim, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz, Cilengkung. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen.
1: Aku haus lah, jom minum kejap.
2: Jomlah.
3: Kak, minum kak.
1: Apa yang istimewa dek kat sini? Panas lah dek.
3: Ni semua ada kak. Cendol ada, ABC ada.
1: ABC. Okey, akak nak ABC. Lebih ais, lebih gula dan segala-galanya lebih lah. Kalau boleh ais tu, nantilah aku nak order dulu. Kalau boleh ais tu biar tinggi sikit dek. Panas dek.
2: Musim-musim panas ni boleh pula nak minum ais. Lepas tu nak minum manis pula tu.
1: Musim panas lah kena minum ais. Musim sejuk mana ada orang minum ais?
2: Tapi tak boleh macam tu. Musim panas ni lah kita kena kurangkan minum ais. Kena kurangkan minuman manis. Sebab lagi kau minum ais, lagi kau makan manis, lagilah memudaratkan kesihatan.
1: Cancel lah dek, air masak ada dek.
3: Air masak ada kat sana kak, boleh ambil sendiri eh.
1: Dah, puas hati kau.
2: Kau ni, tegur je pun.
4: Petua kekal sihat di musim panas. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Pesanan dari kami, Perak FM, untuk koma aja.
5: Keluar jangan lupa pakai payung weh.

Remaja Suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: Di mana jua untuk koma aja.
1: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Era FM hiburan berinformasi
3: semestinya untuk koma aja 4:19 minit petang. Selamat datang kepada anda yang mendengarkan Era FM ketika ini yang berada di Ipoh. Frekuensi kami 95.6, yang berada di Perak Selatan 97.3, Lenggong 94.2, Digrit 96.1, Cangkat Rembian 97.3 dan juga Gunung Berincang 94.7. Lebih mudah koma dengarkan kami aja menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera. Dan sebentar saja nanti jam 4:30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak petang ini. Dan juga sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda, malam nanti kita ada rancangan DJ Show di mana anda boleh tonton jam 9 malam nanti di saluran TV 2 RTM. Jadi untuk malam ni, DJ Show-nya akan bersama dengan Datuk Jamal Abdillah. Sekali lagi, korang boleh tonton di saluran TV 2 RTM jam 9 malam nanti. Dan juga jam 5:30 minit petang nanti ada drama bersiri lakonan Dian P. Ramli, Fatul Wafi dan juga Chacha Mak Imbo dengan tajuknya Cik Salmah Bintang Radio. Korang boleh tonton juga di saluran TV 2 RTM jam 5:30 minit petang nanti menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Kalau ketika ini di saluran TV 2 RTM, kita ada rancangan Running Man episod 565. Jadi banyak hiburan di saluran TV 2 RTM untuk anda kan. Jadi kalau pusing-pusing tu, bolehlah buka saluran TV 1 dan TV 2 RTM untuk rancangan-rancangan menarik. Baiklah, sekali lagi sebentar saja nanti jam 4:30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak untuk petang ini. Dan untuk makluman kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu asar ialah pada pukul 4:49 minit petang. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: saja. Yup, yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen saja.

0: dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Tapi Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani. Dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S. Tapi 3 je pada hari ini. 3S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Ha, jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S, dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik, tolong jauhi. Tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharani bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat, di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya, dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
3: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi, walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Koma tahu ke tidak?
1: Pada hari ini, 11 hari bulan Julai dalam tahun 1823, satu perjanjian antara negeri Selangor dan negeri Perak telah ditandatangani. Perjanjian ini ditandatangani akibat wujudnya hubungan antara kedua-dua buah negeri dengan pihak Belanda. Dalam tahun 1648, Perak telah menandatangani satu perjanjian yang memberikan Belanda monopoli dalam perdagangan bijih timah. Pada tahun 1818, perjanjian tersebut telah diperbaharui. Selangor juga ketika itu berada di bawah pengaruh Belanda. Kekalahan Selangor dalam serangan terhadap Belanda di Melaka pada tahun 1783 membawa kepada paksaan terhadap Sultan Ibrahim untuk menandatangani perjanjian yang meletakkan Selangor di bawah lindungan Belanda dalam tahun 1786. Perjanjian ini telah memberi Belanda monopoli dalam perdagangan biji timah. Dalam tahun 1819, Gubernur Clisson telah mendesak Sultan Selangor untuk menandatangani satu perjanjian yang sama seperti tahun 1786. Bagaimanapun, kerajaan Belanda dibetawi enggan mengesahkan perjanjian tersebut dan Selangor bebas daripada kawalan asing. Akhirnya, dengan persetujuan negeri Selangor dan negeri Perak, maka pada hari ini, dalam tahun 1823, satu perjanjian telah ditandatangani bagi menyekat perdagangan biji timah yang dimonopoli oleh Belanda. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayuh semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini. Masuk adalah

0: Jom dah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.
1: Apa cerita koma menemani koma petang ini? Siapa lagi kalau bukan saya, Aida Suzali Dawn.
2: Zeti Idrus.
1: Yeah, so what up everybody?
2: What up tu apa?
1: Alah, what's up lah. Alah, okay, dia okay. Ni tak Gen Z lah.
2: Tak lah, kita Gen Y.
1: Tapi cakap pasal Gen Z, Gen Y, Gen Alpha. Zeti, hari ini 6 Julai. Ini bermakna hari ini adalah 6-7.
2: Oh, 6 Julai.
1: Alah, dia ni
2: okay,
1: dinosaur. 6-7.
2: Ya Allah, dia cakap dengan orang tua tau tak? Aku macam bela. Lain kali nak buat, bagi hint boleh tak? Kita boleh practice.
3: I hope you run mencanggung lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Ili juga Angah Epol. Assalamualaikum pun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Wagas pun.
4: Alhamdulillah, wagas
3: saja. Cepatnya masa pun ya. Nampaknya hari ni dah pun seminggu dah kita berada di bulan Julai.
4: Bujur dah. Tujuh hari bulan tujuh dah.
3: 2026.
4: Ya. Seminggu dah. Seminggu dah kita.
3: Nampaknya petang ni pun ya. Macam biasa. Ramai yang berada kita di TT Perang FM. Ramai yang sedang menonton kita di muka buku Perang FM. Terima kasih banyak-banyak.
4: Alhamdulillah ya. Kalau ada yang nak berinteraksi dengan kami ni, boleh tengok TikTok Perang FM lah. Boleh hantar mesej ya. Ada gambar kami berdua tu.
3: Kembali bersama ini dengan Pak Ayah di Konti Perang FM. Assalamualaikum Pak Ayah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ini?
3: Alhamdulillah.
5: Pak Ayah
3: sihat ya?
5: Sihat Alhamdulillah.
3: Pak Ayah awesome?
5: Eli pun awesome.
3: Awesome
5: Koma
3: juga.
5: Koma pun awesome.
3: Awesome juga. Okeylah Pak Ayah ya. Hari ini jumpa lagi di petang hari Rabu.
5: Yelah, macam biasa lah.
3: Tadi Pak Ayah tadi dah rumah eh?
5: Dari rumah.
3: Dah makan tengah hari lah.
5: Dah makan dah. Mana okay. Mau tak makan.
3: Yelah kan. Balik kan pukul 5 Pak Ayah. Mesti lah perut dah bunyi-bunyi.
5: Yelah
3: kan?
5: Kalau sempat makan tak apalah. Balik dah tentu jam. Tak tahulah sampai pukul apa nak pergi makan ni.
3: Alah Pak Ayah sebut jam buat apa Pak Ayah. Mana ada roti kat sini.
5: Alamak roti pula.
3: Kembali dan sangat atma bahasa macam kita bersama Musyi kita sekali lagi, iaitu Musyi Hanisa binti Nizan. Assalamualaikum Musyi.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Musyi, kat ada yang tanya atma tu apa?
6: Atma tu jiwa.
3: Dalam bahasa klasik jiwa.
6: Jadi atma bahasa ialah jiwa bahasa. Unitnya dialek Perak kita yang pertama ni ialah Gagorio. Kalau kita nak menyebutkan dalam lorat kita ni, loratulnya Gagorio.
3: Oh, ada deram ke lah?
6: Ada deram. Yang inilah satu kata kerja, maksudnya mencari dengan bersungguh-sungguh, cerobik, mengiak atau kerobik. Ayatnya, atau koma. Gagorio le dulu barang-barang yang hilang tu. Janganlah cepat koma kata hilang, cari pun hidup.
0: Jom dah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini.

0: FM, hiburan berinformasi.
1: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
0: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.
2: Okay, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Pukul 6.25 minit petang dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang setia mendengarkan Perak FM. Dan sebentar sahaja nanti seperti biasa kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Dan sekembalinya jam 7 malam nanti, Min pula akan temani koma dalam segmen Ata Koma. Dan untuk malam kita bersama juga, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.34 minit malam nanti. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Forum Perdana Maal Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak.
1: Jazakumullah khairan jazak kepada saya bersama atas perkongsian sebentar tadi. Dan saya tertarik sebenarnya bila saya bersama sebut, sebenarnya yang kena ubah tu minda kita. Dan antara yang saya sempat catat sebentar tadi, kita ni sebenarnya jangan perlu fokus kepada percentage yang tidak baik, sebab yang baik itu sebenarnya lebih besar. Dan saya tertarik juga dengan contoh-contoh yang disebutkan tadi, berselawat di Bukit Bintang dan sebagainya. Dan dah sampai masa sebenarnya kita yang perlu santuni orang. Kadang-kadang kita terlalu menunggu, kenapa tak datang, kenapa tak datang. Dan kadang-kadang sebenarnya kita perlu lebih menjadi pemudah cara. Kita lebih kepada nak mengira, lebih kepada nak menilai. Jarang kita sendiri yang turun ke lapangan. Dan kita kena santuni dengan penuh hikmah, kerana setiap target peringkat umur tu dia ada lapangan masing-masing. Baik. InsyaAllah kita terus ke panel yang kedua. Kita tujukan kepada Saibu Saadah Prof. Peristiwa hijrah memperlihatkan kepada kita sokongan luar biasa daripada pelbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam kalangan anak muda seperti Sayyidatuna Asma' binti Abi Bakar ibn Abi Quhafah As-Siddiq radhiyallahu anhuma, dan juga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Soalannya Prof, dalam konteks masyarakat moden hari ini, bagaimanakah kita boleh menghidupkan semula semangat pengorbanan dan saling menyokong ini demi kebaikan komuniti setempat? Falitafaddal mashkura wa minallahi majura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator, datuk-datuk, datin-datin, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tidak dilupakan rekan panel Saibu Samaha, Mufti Wilayah Persekutuan, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Saya lebih kepada mengimbau serba sedikit sorotan kepada sejarah generasi para sahabat yang telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah sehingga berjaya melakukan hijrah, sehingga Allah SWT menyatakan sebagai satu tinta emas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Anfal ayat 74. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ila akhiril ayat. Dan mereka yang telah beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah, iaitu golongan muhajirin, dan mereka yang menghulurkan bantuan pertolongan, mereka itulah, iaitulah golongan ansar, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan mereka telah dikurniakan, mereka ini dikurniakan keampunan dan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa hijrah ini mengandungi makna pengorbanan, kerana berhijrah itu bukanlah semata-mata perpindahan, perkalihan tempat secara fizikal, tetapi melibatkan tekanan perasaan apabila para sahabat terpaksa membuat satu keputusan mendahulukan Allah dan Rasul, sehingga naluri cinta kepada tanah air yang Allah kurniakan kepada kita semua sebagai insan manusia berkedahulukan Allah dan Rasul, sehingga tertera kisah-kisah kalau kita baca watak-watak yang hebat seperti Abu Salamah, Ummu Salamah. Begitu juga yang disebut oleh moderator, rangkaian anak-anak muda yang sanggup berkorban, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Asma binti Abi Bakr, kakak kepada Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu juga Mus'ab bin Umair, yang sebenarnya menjadi contoh kepada anak-anak muda bagaimana mereka telah mencapai satu tahap keimanan yang tinggi. Yang lebih penting untuk saya menjawab soalan ini ialah apakah yang mendorong, mereka itu berperwatakan demikian. Hijrah ini kalau bahasa Arab, ni dia ada akar kata dia. Jadi hijrah yang dimaksudkan dengan hijratul rasul, para sahabat dan juga Rasulullah SAW, itu akar katanya bukanlah, kalau kita belajar bahasa Arab dia punya apa ni, ada ilmu sorof dia, namanya buniyatul kalimah dia. Jadi bahasa Arab ni dia unik sikit. Kalau tengok saya sebut ni, kalau saya sebut dengan ringkas ya, hajara yahjuru hajran. Bukan ini yang dikendaki dengan peristiwa hijrah yang berlaku itu. Peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah itu, dia kena panjang sikit. Hajara. Fi'il madhir itu hajara. Yuhajiru muhajaratan. Apa beza antara hajara dengan hajara? Dua-dua itu bermakna berpindah tempat. Tetapi hijrah Rasul ini, akar katanya hajara. Kalau hajara, hajara bererti berat. Hajara kalau ringkas ini benci, menjauhi. Jadi kita rasa nak apa ni, nak bersurai daripada majlis ni. Jadi kita pun meninggalkan. Jadi itu hajara. Dia benci, menjauhi. Tapi kalau hajara, ini berat meninggalkan. Jadi tiba-tiba dapat handphone kata anak sakit ni, kena bawa ke klinik. Jadi kita terpaksa meninggalkan majlis ni dengan perasaan yang berat. Itu hajara. Jadi yang hijrah ini, Nabi SAW bukan lam yahjur Makkah, bukan Nabi benci menjauhi Makkah. Tetapi baginda Nabi hajara minhu, baginda Nabi berat meninggalkan Makkah. Kerana Allah SWT berikan kepada manusia ini naluri-naluri yang menyempurnakan peranan kekhalifahan. Jadi bila kita ni, Allah SWT rencanakan untuk memakmurkan bumi, maka Allah SWT menanamkan naluri cinta kepada tanah air. Kalau Malaysia masuk Piala Dunia, rasanya kita tak pilih dah Argentina ke Perancis ke Jerman, kita akan sokong pro pada Malaysia. Walaupun Malaysia ni teruk macam mana pun, kerana kita ada naluri cinta kepada tanah air. Inilah ketika Nabi SAW, lepas Nabi hijrah, bila sampai ke Juhfah, utara Mekah, Nabi pandang ke

bumi yang paling baik, bumi Allah yang paling baik, dan bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah SWT. Kalau tidak kerana aku diusir daripada engkau, nescaya aku tak akan keluar dari bumi Mekah. Sehingga Nabi SAW apabila mendengar Sayyidina Bilal bila berhijrah, maka iklim dan juga suasana yang baru. Kalau pepatah Melayu dia sebut apa? Tempat yang jatuh lagi dikenang. Sayyidina Bilal ni saya tambahlah, ini kan pula tempat disiksa. Jadi banyak pengalaman apa ni pahit apa ni Sayyidina Bilal. Jadi bila sampai ke Madinah, Sayyidina Bilal demam. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma habib ilayna al-Madinah kahubbina li Makkah aw ashad. Ya Allah, cintakanlah kami kepada bumi Madinah sebagaimana cintanya kami kepada bumi Mekah atau lebih daripada itu. Yang saya nak sampaikan ialah, walaupun berat meninggalkan Mekah, iaitulah tanah air para sahabat, tetapi demi kerana mahu menunaikan tuntutan kehambaan kepada Allah dalam bentuk yang bebas, merdeka dan total secara menyeluruh, bumi Mekah seolah-olah tidak membenarkan Nabi SAW menegakkan kehambaan kepada Allah dalam bentuk yang bebas, merdeka dan sempurna. Maka kita cari tanah yang lain, cari bumi yang lain. Jadi falsafah hijrah ni mengajar kepada kita bagaimana bentuk patriotisme, cinta kita kepada tanah air. Macam panel pertama sebut tadi, betapa nikmat perkembangan Islam yang ada di Malaysia ini. Maka kita kenang nikmat Allah memberikan tanah air ataupun bumi untuk menterjemahkan kehambaan kepada Allah itu. Kita lihat isu-isu dia besar, ya Allah kurniakan tanah untuk kita menterjemahkan kehambaan itu. Dia selalu 2-3 tahun sebelum ni bila sambut hijrah tu, dia kena dengan bulan kemerdekaan, jadi kena yang macam bulan 7 kan, jadi tak pernah. Tapi kalau kita faham yang itu, maksud saya dia, kalau kita tengok sejarah Israel ya, bagaimana pentingnya tanah untuk menterjemahkan apa ni etikot kepercayaan. Saya nak cerita tadi soalan daripada moderator menceritakan bagaimana kita nak hidupkan semula pengorbanan itu. Jadi pengorbanan para sahabat itu bukan daripada kosong. Apakah yang mendorong, merangsang mereka, motivate mereka itu? Kerana akidah tadi, akidah dan juga kecintaan kepada Allah itu yang menggerakkan mereka untuk sanggup berkorban. Jadi kalau kita tengok gerakan Zionis ya, walaupun ditawarkan bumi Argentina, bumi Afrika, kalau kita pernah dengar Uganda, Kenya, pernah ditawarkan kepada Zionis oleh kuasa besar dunia, tapi dia tak mau. Dia nak juga bumi Palestin. Mahalnya makna tanah air yang dikaitkan dengan kepercayaan tadi. Sebagaimana juga para rasul dalam surah Ibrahim ayat 13, Allah SWT firman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala allazina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Dan telah berkata orang-orang kafir kepada rasul mereka, lanukhrijannakum min ardina, nescaya kami pasti akan mengusir rasul tadi dari bumi kami, ataupun kalau nak kekal di bumi kami, hendaklah kamu kembali kepada agama kami. Fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna zalimin. Jadi ini menggambarkan bahawa tanah air ataupun tanah ini suatu yang penting. Kita tengok bangsa Rohingya diusir sana sini, bila sampai ke sini pula dia bina kehidupan, kena komen pula gitu gini. Kalau ada lah minta maaf ada warga Rohingya. Tapi nak cerita kan, bila Allah berikan kita kemerdekaan duduk di Malaysia, tanah air kita ini, maka gunakanlah nikmat ini sungguh-sungguh, kerana inilah nikmat yang sebenarnya dapat menterjemahkan apakah makna kehambaan kita kepada Allah SWT. Itu yang apa ni, dalam satu

0: satu asar ya, Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebut hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air itu adalah sebahagian daripada iman. Ha, dia ada tafsir dia lah. Ada yang menafsirkan maksudnya cinta kepada negeri akhirat sebab syurga tu kampung halaman asal kita. Jadi sebab itulah kena cinta pada tanah air, cinta nak balik ke akhirat. Jadi kita nak sediakan amalan ke sana, itu satu. Ataupun dengan makna tadi, kita cinta kepada tanah air tetapi bukan dengan cinta yang melulu. Bukan, mengapa cinta Malaysia? Sebab Malaysia semata-mata, tak tahu sebab apa. Tapi mesti ada dia punya maksud tersirat. Kita cinta tanah air kita Malaysia kerana Allah mentakdirkan kita ini hidup lahir di Malaysia untuk menjadi tapak, menterjemahkan kehambaan kita kepada Allah SWT. Ha, jadi kalau kita tengok sejarah ni, tapi mungkin akan diceritakan dalam pusingan kedua nanti, bagaimana Allah berikan nikmat Malaysia ni takdirnya dalam banyak-banyak negara. Malaysia ini perlembagaan negara dia itu telah memberi satu kedudukan yang kukuh kepada Islam sebagai agama negara, agama persekutuan. Jadi dayung sudah ada di tangan, tinggal kita saja nak apa ni, menggunakan dayung tadi untuk kita bergerak itu ya. Jadi perlembagaan dah siap menyediakan laluan yang kondusif kalau kita mahu mengisi makna-makna ketaatan. Allah SWT kurniakan kita pula tanah air, kemudian bangsa Melayu kita pula sudah kurun lama mengakar dengan keislaman kita. Jadi ini semua adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Saya kira itulah yang sementara ini untuk saya apa ni, pusingan yang pertama. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ibu Saadah dan menarik perkongsian tafsiran daripada surah Al-Anfal ayat 74 sebentar tadi, yang menceritakan tentang pengorbanan hijrah baginda Nabi SAW dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan antara yang sempat kita boleh ambil dorongan, apakah yang menjadi kita kata penyebab kepada hijrahnya Nabi dan juga para sahabat, tak lain tak bukan untuk menunaikan tuntutan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti mana kita semua sedia maklum, ketika mana 13 tahun lamanya Nabi di Mekah, tak lebih daripada 300 orang yang memeluk agama Islam, dan itu sebenarnya satu tamparan hebat bagi dakwah Nabi SAW. 13 tahun lebih lama berbanding di Madinah yang hanya 10 tahun, tetapi ketika di Mekah tak lebih daripada 300 orang yang memeluk agama Islam di tangan Nabi SAW. Sehingga kan saya teringat satu peristiwa di ketika Nabi SAW sedang sujud, mari golongan-golongan pemuka Quraisy, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah dan sebagainya, diletakkan jazur, kotoran perut binatang, di atas pundak bahu Nabi SAW di ketika Nabi sedang sujud. Dan tuntutan hijrah tadi, ketika mana berpindah daripada tempat yang susah untuk menzahirkan syiar agama, berpindah ke satu tempat yang untuk mudah dan dengan senangnya kita menzahirkan syiar agama ni. Dan Alhamdulillah, bumi Malaysia ni di mana-mana tempat pun sebenarnya subur dengan majlis-majlis ilmu, subur dengan kita kata program-program ibadah dan sebagainya. Dan itu sebetulnya satu perkara yang sepatutnya kita syukuri, dan kemungkinan nikmat keamanan itulah sebenarnya yang sedang dicemburui oleh negara-negara lain. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, insyaAllah kita masuk pada pusingan yang kedua. Soalan kepada Saibu Samaha. Statistik data daripada pasukan keselamatan daripada tahun 1950 hingga 2025 Masihi, ajaran sesat di Malaysia ada kurang lebih 157 kurang lebih. Dan Piagam Madinah sebenarnya yang dibentuk selepas hijrah sebenarnya berjaya menyatukan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Di soalannya, apakah peranan fatwa dalam mengekalkan keharmonian dan mengelakkan kefahaman ekstrim dalam kalangan masyarakat awam hari ini? Falyatafaddal mashkurah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Soalan ini sangat-sangat baik dan penting, kerana tugas fatwa adalah membawa masyarakat kepada konsep wasatiyah seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah. Masyarakat ini kalau dia terlampau keras, dia akan menjadi umur pendek. Orang yang syadid, orang yang ekstrim, orang yang keras, umur dia tak panjang. Sebab itu kata ahli pemikir barat, ihdharul mu'tadilin, hindari orang yang sederhana. Sederhana ni makna dia boleh toleransi, boleh berbincang, boleh berdialog. Maka umur dia panjang. Dan ini yang gerakan yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh agama. Ada pun golongan yang syadid, golongan yang keras, halakal mutanatti'un. Rasulullah menggambarkan golongan ini akan musnah. Nah, itu yang berlaku dalam dunia sejarah umat Islam. Kita boleh melihat bagaimana dahulunya khawarij dan pemikiran sampai sekarang masih ada. Khawarij adalah membangunkan dunia yang lain daripada negara. Dia ada pemikiran dia sendiri, dia ada kefahaman Islam dia sendiri, dia nak bina daulah dia sendiri, dia nak banyak bina underground, tidak berinteraksi dengan wakil, dengan realiti, dengan perlembagaan yang ada. Ini problem dia. Yang lebih parah sejarahnya, mengkafirkan orang Islam, mentomah orang Islam, membidahkan golongan Islam. Dan ini problem satu dunia. Kalau kita tengok dahulu Taliban ada muskilah. Apabila membawa gerakan yang sangat keras dan umur dia sangat pendek, apabila dia bertemu golongan pemimpin Taliban, bertemu dengan Syekh Dr. Taha Jabir Al-Wani, dengan semangat roh Islam dia nak melaksanakan syariah Islam dia, cara dia, bukan kefahaman dia. Maka Syaitah bertanya kepada mereka, apa yang kamu nampak dalam membina negara Islam? Ada framework tak? Bagaimana dengan hak keadilan wanita? Maka tak ada framework, tak ada halat tuju, tak ada blueprint. Hanya slogan Islam. Ini problem slogan Islam. Tak ada apa tindaknya. Kalau bergerak dengan slogan ini susah. Kita mesti faham bahawa tidak pernah negara Islam hilang di muka bumi. Problem yang berlaku bila Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah, seorang alim, seorang pendakwah, tapi dalam usia yang sangat muda, bila beliau mengisytiharkan gugurnya, hilangnya negara khilafah Islamiyah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Islam hilangnya khilafah ataupun hilangnya negara Islam. Dan pemikiran itu dibawa oleh Syekh Qutb dan tokoh-tokoh gerakan Islam, bukan semua sebahagian. Apabila terukir dalam pemikiran orang Islam dan sebahagian pendakwah menyatakan kita tak ada negara Islam, itu adalah satu kepercayaan dan pemikiran yang sangat berbahaya. Seolah kita tidak mengiktiraf negara yang ada di hadapan kita. Soal tidak sempurna itu lain, tetapi melabelkan, misalnya Malaysia bukan negara Islam, Indonesia bukan negara Islam, Saudi bukan negara Islam, Mesir bukan negara Islam, sangat berbahaya. Dan akhirnya muncul golongan jamaatut takfir, khususnya di Mesir, mengkafirkan kerajaan. Akhirnya dirawat oleh tokoh-tokoh yang besar seperti Syekh Qaradawi dan seumpama dengan dia. Dan sampai ke Malaysia, sampai sekarang ini di Malaysia begitu, menganggap Malaysia ini bukan negara Islam, masih sekular. Saya hasil daripada kefahaman yang kita nampak ekstrim di Malaysia ini, kita lancarkan satu buku syarahan rukun negara yang kita duk hafal itu, untuk menyatakan rukun negara itu tidak terkeluar daripada syariah, percaya pada Tuhan sampailah nilai. Ada yang ada di dalam pemikiran anak-anak muda, Malaysia ini negara sekular, negara kafir, tanpa membaca kitab-kitab fiqh. Tidak boleh kita ambil fiqh daripada Syekh Qutb, walaupun dia tokoh ilmuan dalam bidang sastra, dalam bidang adab, tapi dia tidak mempelajari fiqh. Tidak ada ilmu fiqh dalam pemikiran Syekh Qutb rahimahullah. Pelajarannya sastra Arab, pelajarannya adalah ilmu kritikan sastra. Tak ada guru di dalam ilmu fiqh. Jadi dia dimaafkan apabila dia menulis buku Ma'alimut Thariq dan sebagainya. Tapi itu yang dibawa dalam pemikiran masyarakat, yang disebut sebagai mujtama' jahili, masyarakat jahiliyah. Syekh Qaradawi mengkritik, ramai ulama mengkritik pemikiran tersebut. Dalam masa sama kita merahmati dia, karena dia berusaha untuk mengembalikan keadilan Islam. Tetapi tak boleh kefahamannya dibawa dalam masyarakat kita yang baik, yang ada pondoknya, ada ulama, yang ada sejarah. Itu problem dia.
3: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah Forum Perdana Ma'al Hijrah dengan tema Cetusan Hijrah, Inspirasi Perubahan, Aspirasi Pembaharuan, bersama panel jemputan Saibus Samaha Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, Profesor Madya Dr. Azmil bin Zainal Abidin, Pensyarah Kanan Universiti Malaya dan Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak, bersama moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Izzat Syafiq bin Muhammad Tarmizi, Ketua Unit Istinbat dan Penerangan Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perak. Ikuti rancangan Tausiah setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6

0: Pera FM. Baik, tukung maja Pera FM, hiburan berinformasi 7.15 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami. Terima kasih juga yang diucapkan kepada rakan penyampai tadi, Ros, yang telah pun teman koma tadilah dari jam 2 petang tadi sampai jam 7 malam. Dan untuk 5 jam berikutnya, edisi hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, kamu akan bersama dengan Mim Irawan dekat sini, okay? Jadi selama jam ni, 5 jam ni insyaAllah lah, saya akan putarkan lagu-lagu yang best, kan, untuk kamu dengarkan lah. Untuk jam ini kita dengarkan lagu-lagu ketuanan, lagu-lagu nasyid. Okey, seleksi kita akan bermula jam 8 malam sampai jam 9 malam. Dan lepas itu aja kita ada apa? Macam biasalah, satu malam kita ada dimensi rock jiwang kita lah. Jadi kamu akan dengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu rock, lagu-lagu jiwang, kan. Time-time macam itu. Okey, sampai jam 11 malam nanti. Okey, dan kejap lagi 7.34 minit malam, azan maghrib akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, jadi mungkin dah ramai dah standby, kan, dah boleh panggil anak-anak balik tu nak maghrib kan ni, maghrib memandi apa semua, sembah apa maghrib, ngaji sikit, kan. Lepas tu banyak lagi aktiviti-aktiviti yang kamu boleh buat untuk malam ni, tambah cuti esok lagi, kan. Saya yakin ramai yang ambil peluang untuk bersama dengan family, kan, lepak dengan anak-anak ke, lepak dengan kawan ke, kan. Apa saja aktiviti yang kau buat, semoga Allah mudahkan semuanya untuk kamu, insyaAllah. Okay, yang bertugas macam saya, sama bertugas, kan, rakan-rakan yang bertugas juga di MCR, Abang Fairul kita berada kat situ, kan, di ATM ni lah, di bahagian hadapan semualah ada juga yang bertugas. Tambah-tambah hari ni kita ada uji bakat Bintang Piramli tadi, kan. Ramai juga kenalnya staff yang ada di Perak FM, menyambut koma yang datang uji bakat. Apapun, saya doakan agar dipermudahkan juga semuanya untuk koma yang dah pergi uji bakat tu, semoga ada rezeki untuk koma. Okay, yang penting sekali koma dah tunjukkan yang terbaik, hanya berserah pada Allah, usaha dah dibuat, hanya bertawakal dan juga berdoa lah banyak-banyak, semoga Allah kata orang mudahkan jalan koma, kan. Apapun, untuk minggu depan banyak lagi benda sebenarnya ada. Itulah Perak FM untuk bulan 7 ni busy sikit lah, kan. Tapi tak apa, koma jangan risau, macam-macam akan kami kongsikan bersama dengan koma. So, belum cerita pasal World Cup lagi, kan. Apapun, kejap lagi jangan lupa azan tu. Jom kita tengok perlawanan untuk suku akhir dia punya jingga.
1: Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kegemaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 40 hingga 46.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun, takut, yakni bukan kepada sesuatu yang lain.

Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa.

Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.

dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama orang yang rukuk.

Sepatutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan, sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal?

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk.

0: Iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Bidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Bagusnya pilih tempat yang insyaAllah sajikan yang baik-baik untuk halwa telinga kita. Baik, saya Ustaz Rahmat. Hari ini nak cerita pasal cabaran umat Islam masa kini. Terlampau banyak cabaran. Habis Ustaz, apa yang patut kita fokus? Untuk anak muda ada 3S. Yang 3S ni bukan saya yang cerita, tapi kawan-kawan saya daripada sebelum ini. Mereka ni beragama Yahudi, beragama Nasrani, dan cerita ada 3S yang menyerang umat Islam sekarang. S yang pertama, smoke. Tahu kan S smoke? Ada sebenarnya, kita cerita panjang dah, ada banyak S, tapi 3 je pada hari ini. S pertama apa? Smoke. Sekarang dah jadi sangat trend perempuan lelaki sak rokok. Sedangkan adik-adik sekalian, merokok rosakkan kita punya tubuh badan. Baru ni saya pergi ziarah kawan-kawan saya di hospital Serdang sebab masalah jantung. Dah hampir semua yang masalah jantung ni sebab apa? Sebab rokok, selain pada kolesterol. Jadi adik-adik tolong jaga kesihatan. Sebab apa? Ini semua anugerah Allah. Jantung ni anugerah Allah, tubuh badan ni anugerah Allah. Maka Allah bagi hadiah. Kalau kita tak jaga elok-elok, orang ni orang-orang yang tidak menghargai hadiah. Macam kawan kita, kita bagi dia hadiah, rupa-rupanya dia tak jaga hadiah tu, kita mesti rasa kecil hati. Maka jaga diri kita pada smoke. Sebab apa? Smoke ni merosakkan manusia, merosakkan ekonomi negara. Ya, tak asal pula ekonomi. Bila banyak sangat duit dihabiskan untuk perbelanjaan, perubatan, akhirnya tak dapat digunakan kepada perkara yang lebih baik. Jauhi vape. Vape pun masalah dah sekarang adik-adik eh. Jadi S tu, jauhi smoke. Dan dua lagi S adalah song. Jauhi lagu-lagu yang berunsurkan maksiat. Dan S yang ketiga, benda ni dah jadi kebiasaan, namanya seks. Adik-adik tolong jauhi. Tolong jauhi diri kamu daripada hubungan yang haram. Sebab Allah tak suka kamu nanti. Okey? Terasa? Tak apa kalau terasa. Itu tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Remaja Siku Manjung Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Baik, untuk koma aja Pera FM, hiburan berinformasi 8.13 minit malam sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat malam. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami untuk edisi hari ini 11 Julai 2026. Bertemankan Mim Irawan dekat sini. Okey, di jam yang kedua ini kita nak putarkan lagu-lagu kegemaran koma lah. Jadi macam biasa lah, kalau koma ada lagu yang koma nak dengarkan pada malam ini, tak kisahlah apa saja lagunya. Di era 80-an hinggalah yang terkini, aku menghantarkan ke 010-200-7055. Nak cun lagi, koma selitkanlah sikit ucapan kan. Tambah satu hal macam ni, ucapan selamat hujung minggu ke, pengantin baru ke, apa lagi, macam-macam lah, happy birthday ke kan. Apa sajalah yang kau rasa kau nak kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar yang lain, dipersilakan. Alright, kita santai-santai je malam ni, okay. Dan kejap lagi jam 9 sampai jam 11 malam, 2 jam kita akan berhibur dengan lagu-lagu rock. Lagu-lagu rock jiwang yang pastinya akan mengimbau kembali kenangan-kenangan koma dulu kan. Ataupun zaman-zaman sekarang ni orang suka karaoke lagu lama macam tu kan. Di meso lain lah kan. Yelah, tak je aku pergi lah tempat karaoke. Mestilah nyanyi lagu-lagu lama 80-90-an kan. Sebab lagu itulah dia membesar kan. Apapun cerita mengenai dengan World Cup kita, malam ni akan berlangsungnya perlawanan di antara Norway dan juga England. Boleh tengoklah malam ni, okay. Dan juga antara yang menarik jugalah perlawanan di antara Belgium menentang semalam lawan Spain kan. Saya tengok lah, saya tunggu sampai pukul 3 pagi nak tengok main pasir kan. Belgium lawan Spain kan. Tapi itulah, nak kata bola tu bulat nak macam mana kan. Spain telah melayakkan diri setelah berapa gol, 1-0 pula. Lupalah saya pula semalam. Dia punya result kan. Apapun, sekarang ni Kylian Mbappe dari France telah pun mendahului. Sekarang ni di antara penjaring terbanyak sekarang ni, berkongsi dengan Lionel Messi dari Argentina sebanyak 8 gol. Dan Erling Haaland di tangga yang ketiga dengan 7 gol dari Norway, okey. Jadi ramailah yang meramalkan Norway akan pergi lah. Tapi tak tahulah kan, sama juga konsep saya, bola itu bulat. Apapun, dalam kertas kita boleh nampak lah yang ni tera. Tapi apapun, kita nantikan malam sagi, okay. Dan untuk malam kita bersama, tepat jam 8.49 minit malam nanti azan isyak akan berkumandang, menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Alright, jom kita terus dengarkan lagu yang diminta oleh Abang Sepet Mali. Kata lagu ni, happy birthday saya bang, boleh tak belanja lagu? Boleh, tak ada masalah. Nak dengarkan lagu dari Aisyah, Janji Manis, semuanya khas untuk yang mendengarkan pada FM ketika ini. Selamat bersenang-senang semuanya. Terus saya pada FM, terkoma aja.

Jom dengarkan. Lenti Rock Jiwang, lagu-lagu rock jiwang terbaik sepanjang zaman.

0: semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan terima langsung di RTM Play.
1: Dengarlah Pera FM untuk koma aja.

Alright, itu dia Syirah Majid, Hitam Putih Kehidupan, lagu yang menjadi permintaan dari Abang Hisham Samsudin Cerung Balai kita. Katanya lagu ni sambil menanti keputusan penuh pilihan raya Dun Johor. Suasana di sini petang tadi kabarnya hujan tapi tak lebat, alhamdulillah. Bumi dibasahi air, tumbuh-tumbuhan pun bergembira. Sekarang cuaca baik. Malam ni nak dengarkan lagu tadi itulah, Datuk Syirah Majid dengan Hitam Putih Kehidupan. Lagu ni untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk Syah yang berada di kampung AC Redang Punggur, Tanjung Keramat, semua sahabat-sahabat Perak FM dan juga cikgu-cikgu saya di Teluk Intan, semoga terhibur mendengarkan lagu ini. Terima kasih Abang Hisham. Okay, alright, dan juga banyaklah lagu-lagu yang akan saya putarkan lagi. Jadi masih lagi ada masa sampai jam 9 malam. Lepas itu aja kita akan dengarkan lagu-lagu Dimensi Rock Jiwang kita selama 2 jam sampai jam 11 malam nanti. Itulah yang pastinya. Okay, dan juga saya nak kongsikan juga mengenai dengan tanda-tanda tubuh badan kita sudah banjir dengan gula. Macam mana cerita tu kan? Alah, zaman sekarang macam-macam kan pemakanan kita kan, semuanya manis-manis, semuanya sedap-sedap kan. Tapi kalau kita makan jadi selalu bahaya juga kan. Bukan tak boleh, kita kawal lah kan. Jadi antara tanda-tanda tubuh badan kita sudah banjir gula ni, kadang-kadang badan kita ni dia bagi isyarat tau, dia bagi petunjuk kat kita. Kita ni main balun aja kan. Penyujuhnya barulah badan kita bagi tanda-tanda, antaranya kecap apa, kerap kencing malam, terutamanya pada waktu malam lah. Kerap kencing lah waktu malam. Lepas tu koma cepat haus. Lepas tu koma akan rasa cepat lapar. Lepas tu badan koma rasa lemah kan. Mata-mata tu pun makan kabur-kabur je. Lepas tu kalau koma ada luka tu lambat sembuhnya. Lepas tu kulit koma tu rasa katil, ada jangkitan kulat kan. Lepas tu kadang-kadang berat badan koma ni turun tanpa sebab. Tiba turun banyak kan. Kata diet tidak, melantok macam biasa kata kan. Lepas tu koma rasa kebeh-kebeh, mencucuk dan rasa panas di bahagian kaki. Jadi tanda-tanda ini bahaya sebenarnya. Antaranya muntah, sakit perut ke, nafas koma laju, kadang-kadang koma rasa keliru sangat lemah. Lepas tu nafas koma berbau buah. Koma perlu dapatkan rawatan dengan segera kerana gula tinggi yang tidak dikawal boleh merosakkan mata, buah pinggang, saraf jantung dan juga kaki kita. Okay? Jadi kalau yang dah dengar ni mungkin ada tanda-tanda ni, badan pun dah bagi signal kata orang, bolehlah pelan-pelan kurangkan manis tu ya. Bukan tak boleh, boleh jarang-jarang kan. Jangan selalu makan modai koma. Okay, jom kita terus dengarkan lagu pilihan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu yang diminta oleh sahabat kita, ke mana namanya tadi. Sekejap kan. Okey, salah seorang Abang Hakim kita dari Kampung Sungai Malau Luar, Selamat, nak dengarkan lagu Awi Bara. Okey, kejap lagi saya akan pasangkan lagu ini. Juga kita ada lagu yang diminta oleh Umilang kita, dari Banggoi Belimbing. Katanya, apa khabar, boleh ke dengarkan lagu Datuk Jamal Kekasih Awal dan Akhir, ditujukan kepada pelanggan Dapur Abel. Selamat menjamu selera, mantap, semoga abang murah rezeki selalu abang, semoga manis-manis jualan abang untuk hari ini. Alright, insyaAllah. Okey, dan juga kita ada lagu juga yang diminta oleh Cici kita, Cici Ayam dari Kampung Pisang, nak dengarkan lagu Siti Nurhaliza. Kejap lagi talian lagu tu. Ini dia Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Dan kejap lagi 8.49 minit malam, azan isyak akan berkumandang. Jadi semak takat mana dan siapa sang, jangan risau, aku makan dengar kan. Okay? Jadi terus selain FM, Radio No. 1 Orang Perak. Cukup maja.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia.
2: PRFM, untukku mengajar.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu.

0: Kau ni apa kan?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu dikasih macam mana?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Dimensi Rock Jiwa, lagu-lagu rock jiwa yang terbaik sepanjang zaman. Dimensi Rock Jiwa, Supera FM, setiap Sabtu 9 hingga 12 malam.

Baik, untuk komentar Pera FM, hiburan berinformasi 9.25 minit malam sekarang ini, alright. Di jam yang ketiga, pertemuan kami Mirawan dekat sini untuk edisi hari ini, 11 Julai 2026. Selamat malam semua. Yang memandu hati-hati, pastikan jarak selamat ke dalam koma, okay? Tak kisahlah ke mana saja destinasi koma nak pergi, kan? Mungkin hari hujung minggu macam ni, ada yang nak pergi camping ke, esok banyak lagi aktiviti-aktiviti nak dibuat, nak mulakan perjalanan pada malam ini. Yang penting sekali berhati-hati, kan? Koma sebelum bergerak tu, cek dulu keadaan koma tu sekenanya. Semuanya lah berfungsi dengan baik sebelum kau memulakan perjalanan. Itu kan kalau nak bergerak lah, ya. Ada perancangan jalan jauh ke, kan? Yang duduk di rumah aja santai-santai Sabtu Ahad macam ni, cantik, kan? Mungkin banyak aktiviti-aktiviti ataupun games-games biasa yang kau boleh buat bersama dengan family-family kau di rumah, kata orang, kan? Walaupun tak ada berjalan, tapi duduk di rumah aja pun boleh menyeronokkan jika kau isi dengan benda-benda yang best. Alright, okay, apapun saya nak kongsikan mengenai dengan perlawanan pada malam ini, bukan malam ini, pagi esok jam 5 pagi. Kita pun tahulah ini antara perlawanan yang dinanti sebenarnya, mengenai dengan pertemuan suku akhir Norway dan juga England. Kalau kamu nak tahu fakta menarik pasal game ni, sebenarnya ini adalah kali pertama mereka bertemu di Piala Dunia. Walaupun England dan juga Norway dah banyak kali jumpa, persahabatan lah, kelayakan lah, tapi kalau kan suku akhir ini adalah pertemuan pertama mereka di pentas Piala Dunia. Okay, tengokkan atas kertas, England lebih kuat macam saya kata tadi. Kalian nak tengok recap kebalik perlawanan mereka, England menang 7 kali, seri 3 kali, dan Norway menang sebanyak 2 kali. Alright, tapi kalau tengokkan sejarahnya dulu-dululah, pada tahun 1993 Norway telah menang 2-0 dalam kelayakan Piala Dunia, di mana kekalahan ini menjadi antara sebab England gagal layak ke Piala Dunia 1994. Jadi ramai penyokong England masih ingat pasal game ni sampai lah sekarang ni, okay. Itulah ceritanya, okay. Tapi apapun, kita dapat tengoklah pertembungan antara dua apa gergasi, iaitu Norway dan juga England. Dan di balik gergasi itu ada orang yang hebat sebenarnya, Haaland dan juga Kane. Ini dia akan bertemu tengok malam ni, alright. Yang penting sekali, England akan datang dengan sejarah yang lebih gah, tapi Norway ada sejarah yang suka buat kejutan. Jadi apapun, kita akan nantikan jam 5 pagi, Grandstand akan bermula jam 4 pagi, boleh nantikan dekat saluran Sukan TV ataupun OK. Alright, yang penting sekali boleh tengok juga menggunakan aplikasi RTM Click, itu yang best tu. Koma tak payah tengok TV, kan? Koma duduk baring aja macam biasa, santai depan dalam tempat katil koma, kan? Pap buka, layan bola lagi pukul 5 pagi, okey. Lepas dah habis-habis dah ni, lagi berapa lawanan je tinggal, kan? Bila masuk ini nanti mungkin Argentina juga akan bertemu dengan Switzerland nanti jam 9 pagi nanti. Itu cerita pasal perlawanan bola sikit lah, pasal apa? Piala Dunia kita, okay. Yang penting saya tahu ramai yang suka, kan? Sekarang ni orang tengah cerita pasal bola je, kan? Pergi mana-mana cerita pasal bola je, kan? Jadi kena ambil tahu sikit. Bukan apa, benda ni bukan selalu ada 4 tahun sekali dah. Okay, jom kita dengarkan lagu-lagu telah pun saya susun dalam dimensi rock jiwang kita untuk malam ini. Kejap lagi banyak lagi lagu yang best, lagu-lagu jiwang-jiwang yang pastinya akan menggamit kembali kenangan koma dulu-dulu. Alright, ini The Chris dengan lagu Cendrawasih di Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Tukar maja.

Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation,

0: Era FM untuk koma aja.
1: Main untuk koma aja Era FM, hiburan berinformasi 9.55 minit malam sekarang ini. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami. Alright, antara yang hadir, kita ada Cuintan dari Sahut, katanya cantik malam ni cuaca. Cu tetap hadir setiap segmen. Kalau tadi layan DJ Rose, ni pula Mim. Cu baru balik daripada pasar malam je, sahaja beli makanan sikit. Ni tengah layan Dimensi Rock, memang terbaik lah. Terima kasih. Alright, juga kita ada Mama Zah kita, Haljah Halizah dari Sungai Perak. Assalamualaikum, selamat malam DJ sayang. Waalaikumsalam. Semoga DJ Min sihat-sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Katanya nak buat ucapan untuk Hasim Awang, Azizah Muhammad, Linda Zualif, Kak Hajah Zainab Popo dan semua sahabat-sahabat pendengar setiap Perak FM. Dan Melaka FM pun ada malam ni, mantap. Terima kasih semuanya. Alright, dan juga tak ada Abang Syarul kita pun ada juga. Selamat malam Abang Syarul, terima kasih mendengarkan Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Abang Syarul sihat-sihat selalu pada malam ini. Okay, dan juga kalau kau ada ucapan ke atau apa-apa saja perkongsian kau untuk hari ini, bolehlah kongsikan, bolehlah layangkan juga ke 010-200-7055. Okay, kejap lagi banyak lagi saya nak kongsikan bersama dengan kau benda-benda ni kan. Jom kita lihat dulu lagu Jiwa ni dari Evolusi dengan Mehwa di Perak FM. Terkomo aja.

Dimensi Rock Jiwa. Lagu-lagu rock jiwa yang terbaik sepanjang zaman. Dimensi Rock Jiwa di Era FM setiap Sabtu 9 hingga 12 malam.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

Main tengok maja Perak FM, hiburan berinformasi 10.17 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Hati-hati berkumpul yang tengah memandu. Okey, yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugas yang kumpul. Mungkin dia nak tidur awal sikit malam ni sebab nak standby pukul 4 pagi. 4 pagi ya. 4 pagi betul lah. Akan berlangsungnya perlawanan di antara Norway dan juga England pada malam ini. Kata-kata peminat England suka England. Kalau Norway pun cantik juga sebab dia akan buat kejutan kan. Apapun, kita nantikan jam 5 pagi nanti. Alright, saya nak kongsikan mengenai dengan bangun tidur tapi otak masih loading. Apa cerita tu kan? Mungkin bila kita bangun tidur tu biasanya kita dah fresh, betul tak? Kita dah dapat rehat yang cukup kan? Tapi kalau kamu bangun tidur tapi otak kamu masih rasa loading, ini mungkin sleep inertia nama dia. Sebagai tanda biasanya rasa blur ataupun kamu masih mamai-mamai kan? Berat kepala, lambat fokus, susah nak start lepas bangun. Tapi lebih mudah berlaku bila kamu rasa tak cukup tidur kan? Jam dah tidur tak teratur, kejap tidur lambat, kejap tidur awal kan? Lepas tu terjaga dari tidur yang dalam. Kamu dah tidur nampak orang kejut koma, terjaga ke kan, bunyi handset ke macam mana kan, ataupun sesama sinus dan juga demam, dan biasanya akan hilang beberapa minit hingga kurang 1 jam jika terlalu lama ataupun kerap berlaku. Kamu dapatkan pemeriksaan. Okey, mungkin dia yang terasa gadadak, bangun tidur rasa macam mamai, rasa lemah badan lagi kan, rasa macam tak itu tanda kita sleep inertia, right? Dapatkan tidur yang cukup, kan? Tidur adalah sangat sempurna sebenarnya kan. Kita pun tahu dalam sehari hidup kita ada 24 jam, kan? Allah dah bagi 24 jam untuk kita. Okey, 8 jam untuk kita bekerja, 8 jam untuk kita bersosial kan, hobi lah itu macam-macam, layan out family apa semua, dan 8 jam untuk kita berehat. Okey, jangan abaikan tidur yang sempurna tau, sebab tidur ni memang penting. Tambah-tambah mungkin ada yang plan nak main gym, sedikit perkongsian lah. Kalau kamu main gym, tidur memang sangat penting untuk kamu dapatkan badan yang besar. Berkabar sebab saya dah start main gym balik. Kan? Jadi tidur kena cukup, makan kena jaga elok-elok. InsyaAllah badan kau makan sihat. Okey, mungkin kau boleh amalkan benda-benda yang sihat mulai daripada sekarang kan. Boleh pelan-pelan tolak benda yang tak bagus untuk kita makan kan. Sebab apa, kadang-kadang penyakit berasal daripada pemakanan kita. Corak pemakanan kita yang kita rasa macam rasa okey je kan. Mungkin kita tak nampak dalaman dia macam mana kan. Kita rasa sedap je balun kan. Sedar-sedar penyakit itu, penyakit ini. Okey, bebe pula malam ni ya. Okey, kejap lagi kalau kamu ada ucapan nak saya baca, nanti bubuh lah nanti dekat kita punya wasabi, nanti saya bacakan untuk kamu. Okey, jom kita layan lagu Jiwang malam ni. Ini dia Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah di Kera FM. Cukup baca.

0: sini kejap lain. Tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak eh.
0: Pergilah cepat sikit, cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Eh, budak bertuah. Sini kamu. Eh, helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah, yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

0: untuk koma aja.
1: Baik, pada FM Hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Zerawan 10.48 minit malam sekarang ini. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama dengan kami. Tak kisah apa saja yang koma lakukan, apa saja aktiviti yang sedang koma buat sekarang ini, mengiringi bersama dengan Para FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya nak kongsikan dengan musuh usus yang tak disangka. Kadang-kadang kita tengok kan, macam-macam kita makan, makan petai lah, payok lah, makan pedih lah. Sebenarnya bukan pedih saja, tapi air kita juga boleh merosakkan sistem usus kita. Okey. Jadi kita kena tolak pelan-pelan makanan-makanan yang akan saya kongsikan ni. Antaranya makanan ultra proses kan, benda-benda yang diproses tu, makanan-makanan proses tak boleh selalu makan tau. Minuman-minuman manis kan, makanan-makanan yang kurang serat. Apa itu, kamu makan antibiotik tanpa sebab. Makan macam tu je tak boleh tau. Ubat tahan sakit terlalu kerap. Ni kamu sakit sikit je kan, makan ubat buat tahan sakit tak boleh tau. Cubalah cari petua-petua yang mungkin benda-benda yang bagus untuk mengurangkan kesakitan tu. Lepas tu kadang-kadang kita ni tidur lambat. Yalah. Musim bola sekarang ni kan. Tapi jangan selalu, okey. Kalau game tu best sangat tak apalah, macam esok pagi ni. Saya tak tahulah, pukul 5 pagi dah pula kan. Aduh, time paling best tidur tu kan, bola pula start time tu kan. Tapi bolehlah kalau ada best bangun subuh tu kan. Lepas tu tidur lewat dan juga stres, dan terakhir sekali merokok dan juga vape. Macam mana usus sihat, perlukan serat, air kosong, tidur yang cukup dan gaya hidup yang seimbang untuk kita kekal cergas. Okey, kejap lagi 11 malam kita nak ke Kuala Lumpur untuk seketika untuk kita dengarkan ringkas 11 malam. Lepas tu aja kita terus dengarkan Zone Music. Jadi sama sejam lepas ini kita akan dengarkan muzik tanpa henti sampai lah jam 12:30 malam nanti. Alright, jom kita layan terus. Ini dia Junction, Demi Cinta Setia. Hanya di Pera FM, radio nombor 1 orang kaya. Tukang maja.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razib dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awaz Bin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Selenggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Selenggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan perkarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Jadi itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Jayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu tu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah, tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 selitar. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken, percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gaetan McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir Bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Fukuoka di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri, Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Great 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

koma aja. Ibu Manjung, Bulir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Untuk koma aja.
1: Dengarlah
2: Pera
1: FM untuk koma aja.
2: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Sudah pukul 11.45 minit malam sekarang ini di hujung-hujung waktu siaran kita di Pera FM hingga jam 12 malam kan. Dan kejap lagi jam 12 malam kita nak bersambung siaran kena channel FM. 6 pagi kita sambung balik di Pera FM. Okay? Jadi pagi esok koma akan bersama dengan Ida yang akan bersama dengan koma bermula jam 6 pagi sampai 10 pagi dan akan diteruskan bersama dengan penyampai-penyampai yang lain hinggalah tamat siaran jam 12 tengah malam setiap hari di sini. Okay? Jadi macam biasalah kan, apa-apa pun saya minta maaf kalau ada salah silap ke kan, tercakap lebih ke apa semua, saya minta maaf banyak-banyak. Okay? Apa pun koma jadi lebih baik semuanya. Semoga hujung minggu koma ini hujung minggu yang terbaik, yang terindah pernah dilalui dalam hidup koma. Okay, apa pun jangan lupa tengok bola nanti. England akan menentang Norway jam 5 pagi, Grandstand akan mulai jam 4 pagi. Okay? Jadi insyaAllah ada rezeki kita jumpa nanti. Yang penting sekali koma jaga diri baik semuanya. Semoga Allah sentiasa mempermudahkan segala urusan kita dunia akhirat. Alright, apapun saya nak balik dulu. Kita jumpa nanti. Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik.

Assalamualaikum FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, apa khabar warga Malaysia? Untuk National Game Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk National Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar National FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya National Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan National FM.

Dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zina Kam dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Bila terang untuk anda 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda. 3-6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM, apa khabar sewarga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Untuk perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Met Malaysia, secara khususnya hujan lebat di Negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan Pantai Barat, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga, Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akma untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab selamat.

Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Karam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: dalam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita ikuti sidang media Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhan Jaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhan Jaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siam menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya penerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa awal pagi ini, yang mana pada kelapangan adalah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh ada bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, barat kita berinteraksi bersua tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan jayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Habib Fiyin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang berperang di dapur macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu. Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Biasalah berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM dan bagi segur mata, sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Ya, lagunya suara kita 2 pagi ketika ini. Nasional Geng Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda, dapat memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu non saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Masih je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM, yang terus membuka Nasional FM 24 jam, terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layak kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PK Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu, AKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar setia Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut, Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

31 minit pagi waktu ini. Raih maruf dengan lagunya Cinta Kristal. Pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar National FM sentiasa di hati. Menerusi National Game Ruh Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar di National FM, walau di mana juga anda berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar National FM. Berusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio National FM, berusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok National FM. Peminat-peminat Bellingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok National FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupit dan Beluran, serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana, secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live National FM ya. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Nah, dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lan Kopa, Marsa Saleh juga. Wah, saya wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Ahmad Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersiaran di TikTok Live National FM. Duncur hadir tetap layan keberung hantu. Saya wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu kan. Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk kan. Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini ya. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya nasional.

Berikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Cara Aku Jemu, lagu yang diperbolehkan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita, siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang. Dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga berada rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Ida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke-16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga di bersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan jayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Regina Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk saya geng burung hantu. Mantap Rudy Rogila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda.
Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: Sudah tersipu rapi.
1: Sebuah lagu daripada Andy Suraya. 3.37 minit bagi 1 to ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu mengelukkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Godahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan. Yang mana bekerja, tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Waalaikumsalam Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehatlah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir. Mana Norway akan bertemu dengan England, sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Acara mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke. Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin ke udarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terus di ruangan komen di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Bebas kosong, Muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Mak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua geng berhantu. Selamat melayan kita geng berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Burung Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas bersiaran di segmen nasional Game Burung Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Mansur Taridi, yang merupakan peminat setia Game Burung Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati. Dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih. Asna Rizam, Sunflowers, Para Gasu juga ada bersama. Selamat pagi, hadir dari Sabah. Katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Memang terbaik, Aram IT katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi. Marsa Saleh Aiman Taman Ria. Dari Tawau Sabah juga, Astani. Salam dari Tawau, geng setia GBH. Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh. Sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.2.

Untuk jam-jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan Rakan Sugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Atau pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Ibnu Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh.
Susah betul nak semayang kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan, terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni, channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan, tapi nak memahami Quran ni payah kan. Seperti Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia, orang kata, sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua, tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan. Bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Dan ada orang, dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula penganiayaan, berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan, na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata, dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lilladheena amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab kan. Kalau kita tak faham. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok kan. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudail bin Iyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudail bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang ulama besar.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

Ebra Family Brand dan informasinya untuk Kuma Haji. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih yang terus setia bersama dengan Perak FM. Kalau tadi bersama dengan Nasional FM dan sekarang ni bersama dengan Perak FM. Assalamualaikum buat Kuma yang baru je dengar. Kalau dah setia bersama dengan Perak FM tu tadi kan. Sebabnya ada yang dah setia daripada frekuensi 95.6 MHz. Bagi Kuma berada di arah Kinta kan. Dengarkan. Kalau tadi Nasional FM dan sekarang ni Perak FM, sebab ada yang hantar WhatsApp katanya assalamualaikum, selamat pagi Nasional FM, awak ni dari Beruas sambil-sambil dengar Perak FM, katanya time kini. Yelah kan, kita 12:30 malam sampai jam 6 pagi kita siarkan Nasional FM dan sekarang ni bersama dengan Perak FM, bersama saya Ida Syaridah di sini menemani Koma dalam segmen Gegar Pagi sampailah jam 10 pagi nanti Okey, dan apa pun terima kasih lah buat Cik Zaifuzil Abdul Latif ni pun sama juga yang menghantarkan WhatsApp awal lagi. Juga ada Cik Ali, selamat pagi semua. Assalamualaikum, syukur pada Allah kita sihat dan dapat beribadat padanya, syukur katanya. Juga ada Kak Mahamah pun sama juga ni pun awal hantar. Dan juga sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu salat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 5.57 minit pagi, manakala waktu syuruknya ialah 7.8 minit pagi. Jadi segeralah jam kita menunaikan salat fardu subuh Okey, baik, apapun terus bersama dengan kami di Perak FM Kejap lagi nanti dah akan terus bersama dengan Koma. Yang mana nak terus hantarkan WhatsApp, boleh teruskan hantar Kalau nak hantar voice note pun boleh juga pagi-pagi ni, tak ada masalah, nanti kita siarkan aja Okeylah, apapun terus layan Perak FM untuk Koma aja.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK Masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma. Sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya. Duit-duit ni buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan pelaku, mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Suka hati dah apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insyaAllah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insyaAllah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

Baik, Pan FM, mari berani informasinya tentunya untuk Goma aja 6.33 minit pagi ketika ini. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi pada DJ Ida serta semua pendengar setia Perak FM. Dan di pagi Ahad ni, dengan berkat doa kalian juga, izin semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Hendaknya, amin. Tahniah diucapkan untuk yang mendengarkan kami di Perak FM lah ya. Dari seawal jam 6 pagi tadi, ada juga yang dengarkan kita menerusi apa kata orang menerusi radio dalam talian. Ada juga yang dengar Perak FM ni dari tadi, Nasional FM sampailah sekarang. Okey, dan juga lagi ni, okey, baik, sambung balik daripada ucapan Haji Saharudin ni, katanya tahniah diucapkan untuk semua barisan Nasional Johor yang menang berjaya pilihan raya semalam, katanya dari Haji Saharudin, Taman Keledang Jaya. Terima kasih DJ Ida. Okey, baik, juga lagi ni, assalamualaikum buat Ida dan juga semua pendengar Perak FM. Khadijah Osman katanya mendengarkan Perak FM pagi ini, tengah buat kekudap pagi ni, maklumlah eh, hari-hari cuti ni kalau tak ada sarapan mau demo bisin. Jadinya kita siapkan sarapan. Alhamdulillah dah siap dah menu pertama, cucur bawang katanya. Lepas ni dia kalau ada cucur, dia mesti kena ada nasi goreng. Sebab anak-anak memang suka makan menu yang berat-berat pagi-pagi. Betul lah juga eh. Kadang-kadang kan kalau kita makan pagi ni, nak juga makan yang berat. Ada juga yang jenis tak berselera makan berat kan. Ada juga yang jenis memang berselera. Tak kira lah waktu macam mana pun, dia tetap nak ada nasi pun ada juga eh. Okey, baik, ketika ini juga kalau kamu saksikan di saluran sukan ya 111, di mana sekarang ni pun sedang berlangsung ya perlawanan untuk suku akhir Piala Dunia 2026 antara Norway dan juga England. Masih satu sama eh. Jadi kenalah menang tu untuk melangkah ke separuh akhir kan. Dan sekarang ni pun baru minit ke 73 kan. Okay, baik, yang mana menyaksikan bola sekarang ni, mungkin ada yang saksikan kita bola di kedai-kedai mamak kan. Tadi pun ni dah lalu, masa nak datang kerja semua dah menanti dah kan, untuk ramai-ramai di kedai-kedai mamak kan, untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia ni kan, untuk suku akhir ni, siapa yang layak ke separuh akhir. Okay, dan untuk jam 9 pagi nanti pula Argentina bersama dengan Switzerland, tu jam 9 pagi juga kamu boleh saksikan secara langsung juga di saluran RTM Sukan ataupun di TV OK. Kita ada dua version kan, satu version bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Kamu boleh saksikan di RTM juga kalau mungkin berada di luar kawasan kan, tak dapat. Alah DJ Ida, hari ni mak ajak pergi pasar lah pula jam 9 pagi ni, macam mana nak tengok Argentina ni? Kan, ada juga yang macam tu. Jangan risau, muat turun je aplikasi RTM Click di Google Play Store, App Store dan juga galeri Huawei. Jadi kamu boleh tengok kan perlawanan Piala Dunia tu dekat RTM Click. Bukan kata boleh tengok aja Piala Dunia, malahan untuk saksikan drama-drama apa juga siaran yang ada di RTM ni, kamu boleh saksikan. Dan juga radio, kita ada 34 stesen radio menerusi RTM Click. Salah satunya adalah Perak FM eh. Kalau luar kawasan negeri Perak, boleh aja dengarkan kita ya. Kalau kita sekarang ni berada dekat Kuala Lumpur lah contoh kan, tapi nak dengar Perak FM, kita nak dengar satu family. Kalau dengar handphone nanti mesti tak puas kan katanya, sebab menerusi RTM Click. Ada cara ke DJ Ida? Ada kan. Mungkin kenderaan koma sekarang ni kan semua dah canggih-canggih kan, ada Bluetooth. Bluetooth aja RTM Click tu kan, menerusi handphone ataupun smartphone. Lepas tu boleh dengar satu kereta kan, sambil-sambil jalan dekat Kuala Lumpur Kota Raya tu, sambil-sambil koma daripada Ipoh tiba-tiba dah tak dapat siaran dia, nak sampai Kuala Lumpur ni macam mana, Perak FM tak dapat dengar.
Boleh je dengarkan menerusi RTM Klik. Dan juga Bluetooth lah kan, dekat radio kan. Sekarang ni semua dah canggih, semua ada eh. Kalau apa nak saksikan kita juga dalam rancangan-rancangan pun ada juga sekarang ni. Kita ada channel YouTube, contohnya di Pera FM kan. Kalau kau nak saksikan rancangan-rancangan yang ada di Pera FM ni kan, contoh macam rancangan Mufasirin, Lorata Jana, lagi apa dia, Atibian, apa eksklusif app Pera FM, Fit Sehat dan sebagainya, juga Silang Budaya, semuanya kita ada bawakan khas di channel YouTube. Channelnya apa? Pera FM. Cari je. Kalau belum lagi subscribe, kata orang, boleh subscribe eh? Di semua media sosial Pera FM, kita ada Facebook, Instagram, TikTok, IG dan juga Twitter, semua adalah. Cari je Pera FM kan, mesti koma akan jumpa eh? Okay. Baik, apa pun kejap lagi ya, jam 7 pagi kita akan kembali semula ke KL lah eh, untuk 10 minit kan kita bagi balik eh? Dan juga hari ini dalam sejarah. Lepas tu masih lagi bertemankan saya Ida Sharida sampailah jam 10 pagi eh? Okay. Ini dia Izzah Lazim dan juga Amshali dengan Mengintai dari Tirai Kamar. Kalau Ida ngintai ni gelap lagi eh? Terus layan Pera FM.

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM Click.

0: Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tiranya.
1: Ayo semua datang beramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.

Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Maal Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana kayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Radio Malaysia Perak FM.
0: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
3: Untuk koma aja.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk koma aja. Kembali semula lah kita untuk jam yang kedua. Ida bersama dengan koma dah pun 7.16 minit pagi. Dan kalau sekarang ni, kalau aku mensaksikan di kaca TV, di mana sekarang ni? England. Dah dua dah pun dengan Norway satu untuk masa-masa tambahan ni kan. Okey, baik. Jadi apa pun sekarang ni kita nak ikuti untuk baik, jadi di talian kita nak bersamalah dengan Cik Syahrudin dari Pejabat Meteorologi Batu Watch Pulau Pinang untuk kita mengetahui cuaca di Perak pada hari ini. Jadi silakan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Syahrudin dari Pejabat Meteorologi Batu Watch akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 12 Julai 2026. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak yang sedang berkuat kuasa sehingga Rabu 15 Julai 2026. Dijangka angin kencang dari arah barat daya berkelajuan 40 hingga 50 km sejam dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 35 meter dan ini membahaya kepada bobot kecil aktiviti rekreasi laut dan sukan laut. Macam makluman, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ibu petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan bersertai ibu petir di beberapa tempat jangka berlaku terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumbah, Mak Faisal bin Muhammad Yah.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Taring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak, setiap pagi, hanya di Perak FM, untuk koma aja.
3: Ya, Perak FM, mari pula dan informasinya tentunya untuk koma aja 7.24 minit pagi. Dan dari cuaca sekarang ni, kita nak bersamalah untuk laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Jadi di talian sekarang ni, kita nak bersamalah dengan Tuan Azmi di talian. Jadi silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Prestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, penolakanan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Nur Siddiq, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 12 Julai 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 34 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 18 kes. Kalau bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes. Kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Merah Raya. Kejadian berlaku di Buntung Falls, Air Terjun Mengelembu, Perak. Terima kejadian kecemasan daripada NG999 terdapat seorang mangsa mengalami kecederaan akibat terjatuh daripada air terjun. Setiba jentera di tempat kejadian, dapati pihak KKM telah berada di situ dan dimaklumkan terdapat seorang lagi mangsa mengalami cederaan akibat terjatuh air terjun. Jarak mangsa daripada lokasi jentera adalah 1 kilometer dan perlu berjalan kaki serta mendaki laluan berbukit untuk sampai ke lokasi mangsa. Anggota bersama dua orang kaki tangan KKM setelah telah tiba di lokasi mangsa terjatuh dan didapati terdapat seorang mangsa mengalami kecederaan akibat jatuh di atas batu daripada ketinggian 30 meter. Kena terkejut ketika melakukan aktiviti mandi manda bersama rakan di kawasan air terjun tersebut. Mangsa merupakan seorang lelaki bermangsa Cina berumur 38 tahun mengalami kecederaan di bahagian kepala dan luka-luka di badan serta masih lagi sedar. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 14 kes. Air kata para menara sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemembaian kebakaran dan setiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Setiap itu, para menara juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sehari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, penolakanan pengusaha bomba Ahmad Azmi Bursidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
6: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.

Ebr FM hari bulan dan informasinya tentunya untuk kamu aja 7.35 minit pagi. Selamat pagi untuk kamu sekarang ni. Kalau ada yang tengah menjamu selera, selamat bersarapan lah pagi apa. Gamaknya menu kamu pada pagi ini eh. Ada yang sarapan sambil layan bola. Sekarang ni masih lagi England mendahului Norway dengan 2-1. Dan sekarang ni masa tambahan kan ada membawa ke minit 111 minit. Oh tu dia okey. Jadi ada masa lagi lah Norway tu nak kejar England kan. Okey. Baik jadi kejap juga lagi nanti untuk jam 9 pagi sepak mula Argentina menentang Switzerland. Kan. Okey. Dan apa pun terima kasih yang hantarkan WhatsApp dekat Ida ni. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Nur Aminah Muhammad Saleh Taman Temara Ipoh. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat konti, selamat berhujung minggu buat anak-anak tersayang, sahabat Facebook grup CJU, jiran-jiran tetangga Kak Imah, Jamilah, Siti, Kak Timah, dah sarapan ke semua? Kurangkan manis eh, dalam minuman lebihkan manis dalam senyuman, katanya semoga sihat, ceria-ceria selalu, dipermudahkan segala urusan seharian kita semua. Radio Perak FM untuk koma aja. Okey, juga lagi ni, assalamualaikum, selamat pagi hujung minggu Ida, semoga diberikan kesihatan yang baik. Syarul ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar. Cuaca di Taiping alhamdulillah. Yang ke pasar minggu selamat membeli belah katanya. Melayari laman web RTM banyak info maklumat yang disampaikan jam 10 hingga 11 pagi nanti bersama dengan Pretty Ellie untuk Hindi Hit setiap hari Ahad. Buat semua warga RTM semoga diberikan kesihatan yang baik. Betul lah eh, hari ni ada Hindi Hits. Okey juga ni, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa lagi ni? Abang Fendi Jelapang eh, selamat pagi, selamat konti, hadir mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua sahabat CJU, sahabat sahabat klub pendengar dan juga sahabat-sahabat Iskandar Shah. Moga kalian semua sihat hendaknya dengan pertanyaan apa kekudak koma pagi ini. Kan ada tadi kan akak Khatijah dikongsikan ada cucur bawang, lepas tu katanya nak buat nasi goreng. Kan ramailah eh, kan pagi-pagi ada yang suka makan menu berat, ada juga yang suka menu yang biasa-biasa je, sebab pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak lalu makan. Ada juga yang kata sebenarnya kalau tak dapat makan nasi pagi ni dia menggigil, sebab malam tadi tak makan, biasanya makan last pukul 6 petang, jadi bila malam tu tak makan langsung dan pagi ni kena cari nasi. Ada juga yang macam tu kan. Okeylah, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kalau nak hantar lagi WhatsApp dekat Ida, nak kongsikan apa dengan Ida kan, boleh aja 0102 00705. Ini dia Niji dengan Sumpah Cinta Matiku.

0: Pentas akhir Bintang Kecil Negeri Perak 2026 kini membuka tirainya.
1: Ayo semua datang ramai-ramai menyaksikan pertandingan Bintang Kecil Negeri Perak 2026 yang akan berlangsung pada Sabtu 18 Julai 2026 jam 2 petang bertempat di Auditorium RTM Perak. Saksikan 10 peserta terbaik berentap di pentas akhir mempamerkan bakat nyanyian dan persembahan terbaik mereka dalam usaha merebut gelaran juara Bintang Kecil Negeri Perak 2026. Mohkoma datang beramai-ramai memeriahkan suasana dan berikan semangat kepada bakat-bakat cilik kebanggaan Negeri Perak. Kami nantikan kehadiran anda. Jumpa anda di Auditorium RTM Perak pada 18 Julai ini.
0: Masuk adalah percuma. Jumpa koma di sana.
2: Perak FM apa ceritanya? Jom kita dengar Perak FM. Perak FM untuk kita-kita aja, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana, Perak FM lah.

0: Ebra FM, hari berada di informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang telah setia bersama dengan kami di Ebra FM. Cara keputusan untuk Norway dan juga England, nampaknya England dah menang kan? Okay, nantikan untuk jam 9 pagi nanti Argentina menentang Switzerland pula kan? Kamu boleh saksikan secara langsung di TV1, juga di saluran sukan RTM. Kalau tak ada semua tu, mungkin kamu berada di luar kawasan, nak saksikan bola macam mana, jangan lupa untuk ikuti menerusi RTM Klik. Okey, baik. Jadi sekarang ni dah pun 7.49 minit pagi, nak menghampiri ke 7.50 dan kita nak ikuti untuk
1: Utama di Akhbar.
0: Baik, untuk utama di Akhbar PRN Johor BN menang di 48 kerusi DUN PH8. Jadi Barisan Nasional BN menang bergaya di 48 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor kali ke-16. Jadi keputusan berdasarkan kiraan undi di semua saluran dan sebahagiannya besar sudah selesai, sekaligus merekodkan pencapaian lebih baik dan cemerlang BN berbanding yang diraih pada PRN Johor Mac 2022. BN juga menang di sebahagian kerusi DUN dengan majoriti undi besar, selain merampas 8 kerusi DUN yang sebelum ini dia menangi Pakatan Harapan PH dan Perikatan Nasional. Jadi itu dia kisahnya semalam dan juga lagi seterusnya. Apa lagi yang nak dikongsikan dengan kita? Ini dia, di Jastan, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Datuk Sri. Jadi Datuk Sri bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertuan Negeri Tun Ramli Ngah Talib pada Sabtu. Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Mandani mendahului senarai 230 individu yang menerima darjah kebesaran pada istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan Kehormatan Negeri Pulau Pinang 2026 di Dewan Sri Pinang di sini, sekaligus menjadi penerima tunggal DPPN tahun ini. Okey. Dan juga lagi ni, ini cerita yang menggemparkan kita semalam lah cerita sedih ya, nahas maut RAZ jenazah Aizat selamat dikebumi. Jenazah seorang penunggang motosikal Yamaha RAZ yang maut nahas di Lebuh Raya Pantai Timur LPT berhampiran Jabor Kuantan Pahang awal pagi tadi selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Bukit Payang. Jenazah Mama Aizat Husni 33 selamat dikebumikan pada pukul 10.15 malam. Seramai kira-kira 200 orang ahli keluarga, saudara mara dan penduduk menghadiri upacara pengebumian tersebut ya. Terdahulu jenazah Muhammad Aizat dibawa ke Masjid Muhammad Bukit Payung Hulu Besut untuk disembahyangkan. Sama-samalah kita doakan ya, dan buat keluarga mangsa takziahlah diucapkan ya. Okey, baik. Juga lagi ni, seterusnya lagi, rombongan tempah seminggu awal hujan ditangguhkan perjalanan sebelum tragedi LPT. Ini masih lagi cerita mengenai tragedi LPT. Ini di Kuantan, tempahan makan malam yang dibuat sejak seminggu lalu menjadi pertemuan terakhir buat sebahagian daripada lebih 100 penunggang motosikal termasuk dari Terengganu, sebelum 4 daripada mereka terkorban dalam kemalangan di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur LPT arah Kemaman. Pengerusi operasi Jaman Tori, Rizwan Abdullah berkata kumpulan dari Terengganu itu tiba di restoran berkenaan kira-kira jam 9 malam semalam untuk menikmati makan malam sebelum meneruskan perjalanan pulang. Katanya majoriti penunggang motosikal yang hadir menggunakan Yamaha RAZ selain beberapa model lain daripada beberapa kelab pemotoran. Mereka memang sudah membuat tempahan lebih kurang seminggu lebih awal untuk malam. Semalam lebih 100 motosikal berkumpul di restoran kami. Jadi rombongan asalnya dijangka bergerak lebih awal, namun hujan dan beberapa motosikal yang mengalami kerosakan menyebabkan mereka hanya bertolak sekitar pukul 12.30 malam selepas selesai membuat pembakian. Katanya ketika ditemui semalam, Rizwan berkata dia hanya mengetahui kejadian menyayat hati itu selepas dimaklumkan oleh kenalan dan ahli kumpulan terbabit menerusi media sosial serta TikTok. Okeylah, semoga semua yang terlibat tabahlah menghadapinya ya, untuk tragedi di LPT ini. Okey, dan juga kejap lagi yang menanti koma, kita ada pastinya ada Warta Pera yang hari ini disampaikan oleh siapa, kita tengok kan mana dia jadual. Fahmi Muhammad Noor yang akan bersama dengan koma dalam Warta Pera jam 8 pagi. Selepas itu masih lagi bertemankan saya Ida Sharida, yang mana dah ramai dah hantar ni, kejap lagi nanti dah bacakan ya, sebab ramai yang dah hantar ni, kan kalau nak baca sekarang nanti aku tak sempat pula kan. Baik, jadi yang mana nak terus hantar, terus lagi hantar WhatsApp dekat Ida, boleh terus 0102007055. Juga kalau nak hantar voice note pun boleh kan, mana tahu nak buat ucapan, kita tak nak lah DJ Ida baca tak sedap, kita nak baca sendiri baru sampai feel, sebab nak hantar dekat orang yang tersayang. Pun boleh juga, tak ada masalah kan. Ida tak kisah, lagi senang nanti Ida buka je, lepas tu kita boleh dengar suara kita kan dekat radio. Okeylah, apapun yang je berhibur, ini dia dan yang Intan dan juga JJ dengan kita insan biasa ya. Jadi terus bersama dengan kami di Beran FM. Ada hiburan dan informasinya untuk kamu aja.